0: Ya, pendengar, satu dua lagu baru saja kami putarkan. Ada lagu dari Nona Titar Sole, judulnya Per Alis Saja. Ada juga Black Nation, ya, lagunya Nona Pumama. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Nabire pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sedianya Warta Berita Nasional dari Pro 3 ya. Tetapi karena hari Senin ada Halo RRI, Rabu dan Jumat juga sama ya, Halo RRI. Ya, kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara Halo RRI.
1: Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya, bersama kembali pendengar di Halo RRI, masih bersama kami, saya Hari Gunawan, ada Bung Ferdinand Silalahi di teknik. Di pemancar radio sana ada Yance dan kawan-kawan. Ya, menemani Anda kurang lebih 1 jam sampai nanti pukul 10. Halo RRI seperti acara lainnya, opini publik ya, melalui telepon 0984-22074 atau 0813-54-94419. Acara ini menghadirkan narasumber ya pendengar, tetapi narasumber kita pada acara Halo RRI kali ini masih kami carikan. Kadang-kadang juga menemui kendala ya, hari Senin itu kan pekerjaan cenderung banyak ya, sejumlah instansi, para pejabatnya juga banyak agenda rapat, jadi agak kesulitan kalau tidak senggang ya waktunya, berarti tidak bisa begitu ya. Tetapi kami coba untuk menyampaikan beberapa informasi menyangkut keperluan masyarakat ya. Untuk Anda yang beraktivitas dan mobilitasnya tinggi, transportasi kapal laut ya. Kapal laut baik itu kapal putih atau kapal feri. Ya. Informasinya dua kapal feri Napan Wainami dan Masirei bulan ini berlayar penuh ya. Jadi yang akan bepergian dengan dua kapal itu bulan Oktober ini, jadwal kapal Napan Wainami dan Masirei sudah disampaikan. Jadi kapal Napan Wainami di bulan Oktober ini jalan penuh ya. Istirahatnya hanya pada hari Senin. Ya. Jadi kalau Napan Wainami istirahat hari Senin, kalau Masirei dia istirahat hari Minggu. Ya, untuk posisi tanggal 11 Oktober ya, hari ini kapal Napan Wainami libur. Untuk kemarin tanggal 11 Oktober hari Minggu, kapal Napan Wainami dari Wasior ke Manokwari ya, tiba tadi pagi jam 6 di Manokwari. Jadi Napan Wainami dia istirahat di Manokwari, nanti hari Selasa dia berlayar lagi. Ya, pukul 4 sore dari Manokwari ke Wasior. Ya. Rencana tiba di Wasior hari Rabu pukul 6 pagi. Ya. Kemudian dari Wasior hari Rabu pukul 9 pagi dia ke Windesi. Rencana tiba di Windesi hari yang sama, Rabu tanggal 14 Oktober jam 12 siang ya. Dari Windesi dia kembali ke Wasior. Jam 1 siang dari Windesi kembali ke Wasior di hari yang sama, Rabu sore dia masuk jam 5. Ya, dari Wasior dia ke Nabire. Jam 6 sore dari Wasior rencana tiba di Nabire hari Kamis tanggal 15 Oktober pukul 7 pagi. Ya. Kemudian dari Nabire dia ke Wasior, Wasior Manokwari, Manokwari Wasior, kembali lagi ke Manokwari dan istirahat hari Senin. Rutenya seperti itu ya pendengar. Ya, jadi warga masyarakat yang akan berangkat dengan Napan Wainami, rutenya seperti yang kami sebutkan tadi. Manokwari Wasior, kemudian Wasior Windesi, Windesi ke Wasior, Wasior Nabire, Nabire Wasior, Wasior Manokwari, dan Manokwari Wasior kembali lagi ke Manokwari Wasior, Wasior Manokwari istirahat hari Senin. Ya, kapal ini sangat bermanfaat ya bagi warga yang mobilitasnya tinggi ke wilayah Wasior, Windesi, Manokwari, Nabire. Ya, selain kapal Dempo ya, Dempo juga masuk Wasior. Tetapi kalau Dempo sudah berangkat, tidak ada kapal lain ya, kapal ini Napan Wainami. Kemudian untuk bulan November, untuk kapal Gunung Dempo juga jadwalnya sudah keluar ya. Gunung Dempo bulan November tetap berlayar seperti pada rute sebelumnya. Ya. Kemudian untuk kapal Masirei, Masirei hari Senin ini tanggal 12 Oktober posisinya ada di Biak ya. Posisi ada di Biak. Jadi dia berangkat nanti sore jam 5 dari Biak ke Serui. Rencana tiba di Serui hari Selasa besok jam 7 pagi. Dari Serui jam 1 siang dia berangkat ke Waropen. Rencana tiba di hari yang sama hari Selasa jam 4 sore. Dari Waropen jam 7 malam ya. Jadi sandar di pelabuhan Waropen dia jam 7 malam baru dia ke Nabire. Rencana tiba hari Rabu jam 6 pagi di pelabuhan Nabire. Dari Nabire dia berangkat lagi ke Waropen atau Waren, terus ke Serui, Serui Biak, terus Biak Nabire, kembali lagi ke Biak, istirahat hari Minggu. Ya. Napan Wainami istirahat hari Senin, kalau Masirei dia istirahat hari Minggu. Ya, dua kapal feri yang sudah sekian lama membantu masyarakat untuk beraktivitas. Ya. Jadi kalau ada mendadak keluarga sakit begitu, bisa pakai dua kapal ini. Selain kapal yang lain ya. Ya, sekedar informasi semoga bermanfaat. Ada yang ingin bergabung? Silakan. Berbagi informasi dengan kami di Pro 1 RRI Nabire atau berbagi informasi dengan warga masyarakat yang lain.

0: kapal
1: Nah, ini
0: kapal apa?
1: nantinya dari tujuan ke Nabire ke Jayapura. Nah, apakah di situ ada dijadwalkan atau tidak, itu yang ditanya.
0: Kapal apa?
1: Sedangkan keluarga mau berangkat ini.
0: Kapalnya apa?
1: Gunung Dempo.
0: Oh, Dempo ya, boleh nanti. Nanti Putra Manau catat ya, kapal yang ke Jayapura bulan ini. Oke. Ada lagi Putra Manau?
1: Hanya itu saja yang
0: sementara itu. Oke.
2: Kami tahu nanti itu keluarga.
0: Iya, ke Jayapura aktivitas apa di sana? Belajar, kuliah atau?
2: Benar itu. Ini pas
0: Terima kasih Putra Manau. Ya, agak ini ya, HP-nya ada. Iya. Suaranya tidak begitu jelas, tapi saya sudah tangkap poinnya. Kapal yang ke Jayapura ya. Ada lagi pendengar? Ya. Atau informasi dari Anda mungkin yang lewat jalur darat ke berbagai kabupaten lain ya. Untuk transportasi lewat darat juga sudah semakin ini ya, semakin lancar. Ke wilayah Mepago, ada yang ke arah Wasior dan seterusnya. Kalau ke arah Waropen sana masih belum lancar ya. Ya, Putra Manau di SP2 Kalismen. Untuk kapal yang ke Jayapura, untuk warga masyarakat yang akan berangkat karena rumahnya jauh daripada ke kantor Pelni, ya, bisa kami sampaikan ya. Untuk kapal Gunung Dempo nanti dia masuk ke Pelabuhan Nabire dari Wasior hari Selasa kalau tidak salah ya, saya lihat dulu. Kemarin saya lihat itu hari Selasa. Berarti besok ya. Mana dia nih? Iya, ini dia. Ya, untuk Gunung Dempo bulan Oktober rencana tiba dari Wasior itu hari Selasa, betul. Hari Selasa tanggal 13 ya, Putra Manau dari Wasior ke Nabire. Rencana tiba di pelabuhan Samabusa Nabire besok malam. Besok malam jam 8. Dari Wasior Gunung Dempo ya. Rencana berangkat jam 10 malam tujuan Jayapura. Ya, rencana tiba di Jayapura itu hari Rabu sekitar jam 8 malam. Ya. Nanti dari Jayapura kapal Gunung Dempo rencana tiba kembali di Nabire, Pelabuhan Samabusa itu hari Kamis tanggal 15 Oktober sekitar pukul 12 malam dari Jayapura. Jadi siap-siap besok rencana ada kapal Gunung Dempo ya dari Wasior. Ada yang mau berangkat ke Jayapura nih ya. Karena kapal Gunung Dempo ini dia langsung Nabire Jayapura. Kalau kapal Dorolonda dia lewat Serui atau Waropen. Ya. Kalau kapal Dorolonda dia rencana kembali ke Nabire dari Manokwari. Itu hari Selasa tanggal 20 Oktober. Dari Manokwari ke Nabire jam 12 malam. Ya, dari Nabire untuk rute B. Ini dia rute B. Dia masuk Waren ya atau Waropen.

0: dari Waropen dia ke Jayapura, kembali ke Waropen atau Waren, terus ke Nabire. Hari Jumat tanggal 23. Diperkirakan jam 2 siang. Ya, dari Waropen. Jadi sampai akhir bulan masih ada kapal ya. Gunung Dempo nanti masih masuk di Pelabuhan Nabire. Itu hari Selasa tanggal 27 Oktober dari Wasior. Ya. Jadi ada yang berangkat bisa transit di Manokwari, transit di Sorong, transit di Serui, transit di mana Jayapura ya, sambung dengan kapal yang lain. Kadang-kadang ada orang tua bilang begini, aduh mama ini su kangen ya dengan saya punya cucu, bisa bawa mereka ke sini kah, lihat-lihat dulu. Jadi kadang orang tua juga ada kendala ya karena pekerjaan. Tapi karena nenek dan tete dong suka kangen begitu ya. Ada di Serui kah, Jayapura kah, di Waropen kah. Jadi ya, mau lihat depu cucu. Ya 2-3 hari minta izin di sekolah. Kalau dikasih izin bisa berangkat ya. Kasihan juga cucu kadang-kadang ya. Lebih dekat juga dengan nenek dan tete di daerah yang lain. Ya karena ini belum libur, di Sorong belajar dari rumah atau belajar secara daring ya. Pegawai di Kabupaten Mimika atau Timika mereka juga kerja secara daring ya. Kabut asap ini memang sudah begitu berdampak pada aktivitas masyarakat ya di banyak daerah. Ya. Oke, kita jeda dulu pendengar, ada informasi lain sambil menunggu atensi dari Anda, kita dengarkan dulu selingan berikut ini.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Acara Halo RRI setiap pekan atau setiap minggu 3 kali. Hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 pagi hingga selesai. Ya, informasi perakiran cuaca kami sampaikan kembali ya dari BMKG Nabire untuk warga masyarakat kepulauan di pesisir agar aktivitas melaut juga selalu mengikuti perkembangan informasi. Untuk siang nanti cuaca berpotensi berawan, sedangkan malam berpotensi hujan lokal. Dini hari, masuk hari Selasa dini hari, cuaca berawan ya atau mendung. Kalau lihat-lihat pagi ini memang ini mendung campur asap ya, dengan temperatur 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 58 sampai 94%. Arah angin dari tenggara bertiup ke barat laut dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Ya. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih setengah sampai 1/4 meter. Air pasang laut ke depan yaitu 1,8 meter pukul 8 lebih 15 menit. Ya. Jadi ini lagi air pasang mungkin ya pagi ini. Nanti air surut laut ke depan, air laut surut itu setengah 2 siang atau 13 lebih 32 menit. Ya. Demikian ya pendengar informasi yang kami kutip dari BMKG Nabire pada hari ini Senin 12 Oktober 2026. Ya. Jadi Anda yang beraktivitas lebih banyak di perairan atau di laut ya. Informasi seperti itu. Ada informasi lain juga pendengar akan kami sampaikan nanti sesaat lagi.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Ya, satu lagu judulnya Adenona Sunika dengan orang lain, ya, terapapa. Cari saja yang lain toh, masih banyak. Ya, pendengar masih di Halo RRI, teman saya di Timika mengirimkan video ya. Situasi di Kota Timika yang pagi hari ini berkabut asap. Jadi ASN atau pegawai di sana ada yang kerja dari rumah ya, atau kerja dengan sistem daring mungkin ya, work from home ya. Ada juga di beberapa wilayah Kota Sorong ya. Teman-teman saya mengirimkan ya. Kadang-kadang kita meminta informasi dari saudara, teman atau sahabat begitu ya, untuk mengetahui situasi di daerah yang lain. Untuk beberapa hari terakhir ini pertanyaannya seputar cuaca misalnya. Teman di Manokwari bagaimana kabarnya? Waduh, teman kasih tahu begini, lagi berkabut ini, kabut asap. Ada pesawat yang cancel ya. Ada yang belum bisa kembali ke Timika. Tadi informasi dari Kota Timika, temannya di Manokwari belum bisa berangkat sejak kemarin ya. Tertahan di Manokwari. Ya. Kemudian di Fak-Fak juga di seputar pelabuhan itu kabut asapnya banyak sekali dari video yang dikirimkan kemarin ya, di kawasan sekitar pelabuhan Fak-Fak ya. Jadi kabut asap ini di Papua, di berbagai provinsi Papua Selatan sudah begitu banyak ya. Kemudian di Papua Barat Daya juga demikian, di provinsi Papua Barat sama ya, sampai ke Bintuni. Di provinsi Papua Tengah kita termasuk Kabupaten Nabire juga berkabut asap. Kabupaten Dogiyai sudah 2 hari warga masyarakat di sana, di Dogiyai ada kirim informasi ya, kabut asap di Monamani dan sekitarnya itu sudah sangat tebal. Di Enarotali, Madi, Kabupaten Pane juga seperti itu ya pendengar. Jadi sudah begitu banyak atau tebal kabut asapnya. Ya, jangan sampai berdampak pada kesehatan ya, karena partikel asap yang pekat ini sudah membahayakan ya. Dari kualitas udara, beberapa pihak menyampaikan kualitas udara di sejumlah kota yang berkabut asap sudah menunjukkan pada level kualitas udara yang tidak sehat, unhealthy ya. Jadi kabut asap itu partikel halus, sangat halus. dia bisa masuk ke sistem pernapasan, mengendap di paru-paru ya, terutama di waktu malam. Jadi sebaiknya malam-malam itu kurangi aktivitas di luar ruangan ya, kalau tidak begitu penting kita kurangi aktivitas di luar ruangan, karena kabut asap itu di waktu malam dia cenderung turun ya, kalau siang dia naik asapnya, tapi kalau malam dia mulai turun ke tanah ya, jadi bisa terhirup oleh manusia. Ya, oleh karena itu sebaiknya pakai masker ketika harus beraktivitas di luar rumah di saat kabut asapnya tebal. Ya, lama kelamaan bisa sakit juga ya pendengar, kalau tidak diantisipasi ya untuk kesehatan keluarga di rumah. Oke, sedikit informasi, kita jeda lagi pendengar, atau ada yang ingin berbagi silakan melalui telepon 0984 22074 atau 0813 5494 419.

0: Ya, cincin emas dari kekasihku. Kalau dari kekasihmu nanti muncul pertanyaan. Ya, pendengar, ada yang mengirimkan video ya ke kami, ya ke saya begitu ya. Ada upacara memperingati hari ulang tahun atau hari jadi Provinsi Papua Barat. Tahun ini yang ke-27. Ya. Jadi Provinsi Papua Barat bertepatan dengan tanggal 12 Oktober genap berusia 27 tahun. Ya. Sebelum acara ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan seperti ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Manokwari dan perayaan lainnya yang diselenggarakan secara sederhana. Ya. Upacara dipimpin Gubernur Provinsi Papua Barat Bapak Mandacan ya. Jadi ada rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-27 sejak beberapa hari lalu, termasuk ziarah ya ke Taman Makam Pahlawan di Manokwari. Jadi upacara pada hari ini dipimpin oleh Gubernur Domingus Mandacan. Tadi teman saya kirim video, cuaca di Kota Manokwari cerah berawan, kabutnya sudah agak-agak kurang ya. Jadi dilangsungkan upacara pada hari ini atau pagi ini, cuacanya sedang berawan, cerah berawan ya. Seperti itu ya pendengar, kadang-kadang saya minta informasi dari berbagai kota atau provinsi, coba kirim foto kah, kirim video di daerahmu ada kegiatan apa begitu ya, supaya bisa berbagi. Nanti saya sampaikan melalui siaran Pro 1 RRI Nabire, terutama saat menyiar ya. Kadang-kadang orang bilang, "Ih, kok ada di Manokwari kah? Di Jayapura kah?" Ternyata tidak. Itu kiriman dari teman-teman ya di sana. Oke, pendengar, masih di Halo RRI, Pro 1 RRI Nabire. Ya, untuk warga masyarakat yang baru bergabung, mungkin baru sempat dengarkan radio ya di saat berkendara mobil ya, atau baru bangun mungkin karena aktivitas malam yang sampai larut bahkan dini hari ya, selamat berkarya di hari ini. Ada jadwal yang akan ke wilayah atau tempat yang lain ya dengan kendaraan, pastikan kendaraan Anda sudah oke. Ya, sudah dipastikan kondisinya, ban kondisi bagus, terutama rem, lampunya juga ya dipastikan, klakson ya tidak kalah pemeriksaan lainnya adalah BBM, bahan bakar minyak ya, dalam kondisi yang baik sehingga tidak menimbulkan persoalan nanti kalau di perjalanan ya. Beberapa hari terakhir juga ada kendaraan yang ngantri, terutama truk ya. Dengar-dengar bahan bakar minyak jenis solar agak langka ya. Jadi antriannya panjang. Ya kalau malam kita lewat di jalan RE Marta Dinata itu, depannya SPBU, itu antriannya panjang ya. Kalau tidak ada, kami sudahi Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Putra Menau di SP2 Kalisemen, kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya Putra Menau tentang kondisi sumur di sana atau air ya. Karena Putra Menau dan sejumlah warga di SP2 Kalisemen mengalami kesulitan mendapatkan air, jadi mereka pakai air galon ya, untuk bisa masak, mencuci, kemudian untuk minum ya. Jadi satu hari bisa menghabiskan berapa galon itu, bisa 8-9. Kalau satu galonnya 10.000, galon air minum itu ya, berarti sudah sekitar 80-90.000 ya sehari. Ya, menambah pengeluaran ya. Oke, kita cukupkan. Kita bersama kembali di acara yang sama, Halo RRI, di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Halo RRI bersama Pro1 Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, jangan malas-malas dari Uncle Jing mengajak warga untuk tetap semangat, terutama di waktu pagi hari ya. Jadi pagi hari bangun, kemudian melakukan banyak aktivitas yang produktif, menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk keluarga. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda pendengar, kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila setiap hari pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kecuali pada hari Minggu karena ibadah Minggu pagi. Baik pendengar, kami temani Anda di beberapa menit ke depan ya, di musik dan informasi. Kami punya sejumlah informasi menarik untuk diketahui. Salah satunya datang dari Kabupaten Mimika. Ya, BMKG menyampaikan kualitas udara di Kota Timika dalam kategori tidak sehat. Ya, akan kami sampaikan pendengar sesaat lagi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kira betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu lagu daerah dari Timika, lagu bahasa Kamoro atau bahasa Koperapoka, Timika. Musik ini juga umumnya atau biasanya dijadikan musik pengiring ya, tarian seka. Tarian seka itu tarian masyarakat di wilayah selatan Papua, meliputi Mimika, Kaimana, Fak-Fak, ya, dan beberapa wilayah lainnya. Pendengar, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Moses Kilangin menyebutkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Mimika saat ini masuk kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Mimika Calvin Army menyampaikan, berdasarkan perakiraan BMKG pusat yang dapat diakses pada iklim.bmkg.go.id, kualitas udara di Kabupaten Mimika kemarin tanggal 10 Oktober tergolong tidak sehat. Kategori tidak sehat itu 55,5 sampai 150,4 mikrogram per meter kubik. Artinya, udara di wilayah Mimika mengandung jumlah partikel debu halus yang melebihi batas aman sehingga kurang baik untuk dihirup secara terus-menerus ya. Dalam penyampaiannya, perakirawan BMKG Timika Calvin juga menyertakan himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika, khususnya kelompok rentan atau sensitif seperti anak-anak, juga lanjut usia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma, dianjurkan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Dia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan atau rumah, guna menyaring debu halus akibat kabut asap tersebut. Tutup jendela atau pintu rumah untuk mengurangi udara luar yang kotor itu masuk ke ruangan di rumah. Ya. Jadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober siang hari, perakirawan BMKG Mimika Calvin juga menyampaikan hal yang sama. Pada Jumat siang itu, kualitas udara di Mimika berdasarkan situs resmi BMKG masuk kategori tidak sehat. Terkait dengan kualitas udara, melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup disebutkan kualitas udara di Mimika ya dan sekitarnya itu tidak sehat. Nabire juga ya pendengar, kita beberapa hari ini dilanda kabut asap. Ya, pernah dikategorikan kualitas udara tidak sehat ya. Lama-lama sakit juga ya kalau terlalu banyak menghirup asap ketika beraktivitas di luar ruangan. Ya, satu informasi yang kami sampaikan, kami kutip dari seputarpapua.com. Informasi lain masih akan kami hadirkan pendengar beberapa saat lagi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Jendela kelas 1 yang tidak ada kacanya. Kalau dulu banyak bangunan sekolah tidak berjendela kaca ya. Kebanyakan berjendela berbahan kayu. Ya, atau hanya ram kawat harmoni. Tapi sekarang ini banyak bangunan sekolah lebih mewah ya, dengan bangunan yang beton, jendelanya juga begitu bagus ya, berkaca. Ya, pendengar, menjelang pembukaan resmi Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun ini, ratusan personil gabungan menunjukkan antusiasme tinggi ketika mengikuti rangkaian gladi kotor dan gladi bersih di Kampung Wanggarsari atau di SPB Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire tadi pagi. Kegiatan gladi yang dimulai tepat pukul 9 lebih 22 menit tersebut berlangsung khidmat penuh kedisiplinan. Kehadiran jajaran Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Nabire turut memperkuat sinergi lintas instansi dalam menyukseskan agenda kemanunggalan daerah ini. Ya, tidak saja melibatkan aparat keamanan dan pemerintah daerah, gladi TMMD ke-130 kali ini memperlihatkan kolaborasi harmonis dari berbagai elemen masyarakat. Adapun peserta upacara TMMD pagi tadi, yaitu personil TNI Polri, Satpol PP Kabupaten Nabire, juga masyarakat di Kampung Wanggarsari atau di SPB, perwakilan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA Distrik Wanggar. Ya, para pelajar dan warga yang dilibatkan dalam gladi ini menjadi simbol penting bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan fisik, tetapi ruang edukasi kebangsaan dan gotong royong bagi generasi muda. Melalui pelaksanaan gladi kotor hingga gladi bersih, seluruh urutan tata upacara, kesiapan lapangan, serta koordinasi antar peserta dipastikan berjalan presisi. Program TMMD ke-130 di Kabupaten Nabire diharapkan membawa dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam pembangunan infrastruktur desa maupun mempererat kemanunggalan TNI, pemerintah daerah, dan rakyat. Ya, satu informasi terkait TMMD ya, ke-130 Tentara Manunggal Membangun Desa. Ya, dulu kita kenal dengan ABRI Masuk Desa, ya. Tapi sekarang namanya TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Satu informasi kami kutip dari berita detikpapua.com, ya. Selanjutnya, pendengar, hari ini tanggal 12 Oktober, hari ke-285. Ada yang ulang tahun hari ini? Ya. Selamat berbahagia, semoga sehat selalu, menjadi pribadi yang baik ya. Ulang tahun entah yang keberapa, ada yang usia anak, remaja, dewasa, bahkan yang lanjut usia. Ya. Ada beberapa nama yang tidak asing ya. Misalnya Shakira Jasmine, penyanyi Indonesia. Kemudian ada Anissa Rahma, personil dari grup musik Cerebel ya. Ada juga pemain sepak bola Inggris, Ledley King ya. Ada nama aktor dari Australia yang jadi Wolfman itu ya, Wolf manusia serigala itu.
Ada yang tahu namanya? Namanya Hugh Jackman. Wolverine itu ya. Yang jadi manusia serigala punya cakar dari baja itu yang terkenal. Wolverine namanya. Ya, dia ulang tahun. Hugh Jackman kelahiran tahun 1968 ya. Hari ini ulang tahun dia ke 58. Ya, pendengar, informasi lain di tanggal 12 Oktober juga diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Ya, Hari Museum Nasional diperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan kebudayaan. Peringatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah museum se-Indonesia pertama kali di Yogyakarta tanggal 12 sampai 14 Oktober tahun 1962. Kemudian tanggal 12 Oktober ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional melalui pertemuan permuseuman di Kota Malang tanggal 26 sampai 28 Mei 2015. Pertemuan yang dihadiri sekitar 250 pengelola museum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perkembangan permuseuman nasional. Sejarah museum di Indonesia telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda melalui pendirian lembaga penelitian pada tahun 1778 ya. Lembaga itu berkembang menjadi cikal bakal Museum Nasional Indonesia yang sekarang ini berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Ya, melalui peringatan Hari Museum Nasional, masyarakat diajak meningkatkan kunjungan ya, sekaligus memanfaatkan museum sebagai sarana pendidikan dan pelestarian warisan budaya. Museum juga punya peran penting dalam memperkenalkan perjalanan sejarah serta identitas kebudayaan bangsa kepada generasi muda. 12 Oktober juga menjadi hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur tahun ini ke-81. Juga Provinsi Papua Barat yang ke-27. Kemudian tanggal 12 Oktober juga diperingati sebagai Hari Radang Sendi Sedunia. Ya, nanti lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Kita sudahi, pendengar, musik dan informasi. Menemani Anda, kami punya sejumlah lagu dari berbagai penyanyi, tembang-tembang pop Indonesia juga pop daerah.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: kau segalanya murni estetika.
1: Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Apa yang kau jalani selalu beri yang terbaik. Impian tentang kau yang tak berbatas, jauh dari sempurna tapi membekas.
0: Silakan jadi

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro Saltuna Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya di hari ini. Senang sekali saya Mega dapat kembali menemani Anda di hari ini Senin 12 Oktober 2026 dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program acara untuk menemani santai siang Anda ya di hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, masih disibukkan dengan segala pekerjaan Anda, semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa ya santap siangnya, karena sebentar lagi ini sudah jam istirahat. Jadi pastikan Anda memilih santap siang yang padat gizi ya dan bernutrisi lengkap. Baik pendengar, dibuka oleh Anggun dengan Bayang Ilusi. Kali ini ada Mace Purba, Bo Sayang, spesial untuk Anda.

0: ya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Belum ada.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga.

0: udah mau cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kok pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
0: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
2: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di musik dan informasi, Komando Distrik Militer atau Kodim 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan ex-gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kepindahan ini dilakukan guna mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan efektivitas tugas-tugas teritorial TNI AD di wilayah Nabire dan sekitarnya. Peresmian dan syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran perwira Kodim 1705 Nabire, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah setempat. Gedung X KNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional, pelayanan administrasi, dan koordinasi keamanan teritorial. Dan Dim 1705 Nabire Letkol Arhanud Dwi Pawanto dalam sambutannya pada syukuran penempatan gedung baru yang bertempat di KNPI Nabire ya pada Kamis 8 Oktober 2026 menyampaikan bahwa pemanfaatan aset ex-KNPI ini merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda akses lengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kapuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas, ada motor aja, bro. Awas, awas.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, Bunda.
5: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
4: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
5: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
4: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
5: Oh, begitu. Terus apa lagi?
4: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
5: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
4: Oh, begitu ya, Bunda.
6: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada 3 komposer, biar mantan tahu ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen untuk memajukan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan serta masyarakat pesisir dan kepulauan melalui berbagai program terobosan. Bupati Nabire, Mesak Magai, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan pariwisata bahari sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Ia juga menjelaskan sebagai wilayah pesisir maupun kepulauan yang kaya akan keindahan alam bawah laut dan sumber daya perikanan, Nabire ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan. Karena menurut Mesak Magai, ya, pembangunan sektor pariwisata ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga untuk memastikan dampak ekonominya ini langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Optimalisasi sektor perikanan dan pariwisata bahari menjadi langkah strategis yang diluncurkan pemerintah, ya, meliputi pemberdayaan nelayan nasional, nelayan tradisional, penyediaan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan modern, serta pelatihan pengolahan hasil laut agar produk nelayan ini memiliki nilai tambah di pasar. Pengembangan kampung wisata bahari mendorong kawasan pesisir ini menjadi destinasi edukasi dan wisata mangrove, penyewaan kapal wisata lokal, hingga pemandu selam berbasis masyarakat. Diversifikasi usaha pesisir, ya, memberikan pembinaan UMKM bagi keluarga nelayan, khususnya kaum perempuan, dalam pembuatan kuliner khas laut dan cenderamata. Pembinaan dan dukungan infrastruktur pemerintah daerah juga terus meningkatkan aksesibilitas pendukung, serta pembenahan dermaga rakyat, peningkatan fasilitas penunjang wisata pesisir, serta kemudahan regulasi perizinan usaha mikro bagi masyarakat pesisir. Selain itu juga pendengar, program sinergi antara Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata Nabire ini rutin digelar untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga. Ya, itu tadi informasinya, dan selengkapnya Anda dapat akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: Dengar sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk siang hari ini, dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya. Masih bersama saya Mega, ya, yang temani Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, yang mau request lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, boleh. Silahkan ya Anda bergabung bersama kami melalui 0984-220-74 ataupun 0813-549-4419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Musik Tradisional dan Budaya, Kak Mega.
0: Selamat siang Mama Bagus, apa kabar Ma?
1: Kabarnya baik sekali, karena diri ini tetar membahana panasnya.
0: Wih, luar biasa ya. Asapnya masih tebal kah di sana?
1: Ya, lumayan, Kak. Tapi kalau sudah pagi sama sore, asap kelihatan sekali.
0: Iya, betul. Oke deh, Mama. Iya, mau request lagu apa?
1: Aku mau request lagu dari Papua lah, Kak.
0: Apa tuh
1: saya
0: judulnya?
1: Mau denger lagu Sapu Mama Papua.
0: Sapu Mama Papua, oke.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang di Pulau Nosana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Dipiak, Ibu Rusi Teori, Mama Lani Diana Pire, yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, yang di Topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Umri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Yang di Lekari sana ada Putra Tunggal, Mas Waro sama Mbak Indahnya, sama Mama Arendinya. Terus di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, terus buat di Jogja ada Bapak Mas Argeri, di Bali ada Bapak Nyoman, di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Rizky, Abang Samso, tak lupa juga buat Abang Zaka Ibrahim, ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Bunda Anggraini, terus Bunda El, Nona Fika, terus ada lagi Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Jamila sama Teh Amel, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, terus Mas Tukul, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Yusuf Sambi, Putri Koridor, Mama Sumarum, Braber Amo, Bapak dan Mama Konesano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Ya. Putra Putri Leo 9, Putra Oseng, Putra Abang Masar Mansur, Obamik, Opa Valen, terus buat Pak De Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, terus buat Kakak Diren, Putra Arema, Bapak Sudarwanto, Mama Siva, Mama Wayu, kepada Mama Teguh, terus buat Senja, Pak De dan Budi Kepreknya, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Putra Putri Intan, terus buat yang ada di Kalibobo sana, di Karang Barat juga, pokoknya lupa-lupa saya itu yang baru-baru itu namanya. Pokoknya tahu tempatnya di Kalibobo, di Karang Barat semua, ucapannya selamat siang. Terus buat semua saja pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya juga selamat siang. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi bertugas seperti Kak Mega, selamat bertugas. Semoga sukses menyertai Kak Mega. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mama Bagus. Oke, ada Mama Bagus ya dari Karadiri. Lagunya dari Ana Drakel, Sapu Mama Papua. Oke, sip. Silahkan pendengar untuk Anda yang juga ingin bergabung seperti Mama Bagus barusan ya. Di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Saya mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat siang ya, selamat santap siang juga untuk Anda. Oke, sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang sayang.
0: Halo, selamat siang juga Bunda.
2: Apa kabar ini? Nona yang manis ini, aduh. Hari ini kalau kita gabung suka lah jari-jari ini, ada orang Manado bilang.
0: Suka lah jari-jari Bunda.
2: Ya.
0: Bunda apa kabar? Bunda El toh?
2: Bunda, Ibu Anggraini.
0: Oh Bunda, apa?
2: Dengan Anggrei ini.
0: Oh, Ibu Anggrei ini.
2: Iya,
0: suara mirip jadi.
2: Oh, mirip.
0: Ibu apa kabar? Aduh, sudah lama enggak gabung nih, Ibu.
2: Aduh, gemeng. Soalnya tetap selalu ada di hati.
0: Asik.
2: Tuh, ini Nona yang manis yang lagi tugas. Ini tetap selalu ada di hati.
0: Iya dong.
2: Oh, dong.
0: Ibu juga selalu ada di hati ya.
2: Oh, terima kasih.
0: Sehat toh, Bu?
2: Ada sihat-sihat ini pemang.
0: Ada sehat-sehat toh?
2: Nyaman-nyaman.
0: Oh, gitu ya bahasanya ya. Oh, nyaman-nyaman.
2: Ada nyaman-nyaman.
0: Oke. Lagi di mana ini, Bu? Lagi di rumah kah?
2: Belum lama tiba di rumah ini dari ada jalan-jalan ke apa sana, terus sudah. Puji Tuhan sudah ada di rumah.
0: Oke. Berarti sedang bersantai ya sambil dengarkan.
2: Oh, lagi santai-santai ini berhubung ada orang kerja tuh.
0: Iya.
2: Yang lagi mau bikin-bikin apa itu? Mau bikin-bikin bangunan itu,
0: gitu ya, sambil mantau-mantau. Oke deh, ya. Ibu, boleh request lagu apa nih? Mau request apa?
2: Ini apa?
0: Ini musik tradisional dan budaya. Oh, jadi lagu-lagu daerah boleh.
2: Mau lagu apa, Jo? Lagu dari siapa itu ya?
0: Siapa
2: itu? Cincin Kawin, Jo.
0: Oke. Cincin Kawin.
2: Iya. Hmm.
0: Iya, boleh salam-salamnya silakan, Ibu, sambil saya cariin lagunya.
2: Oke. Mau salam yang lagi tugas, ada Nona cantik, Nona manis.
0: Iya, terima kasih.
2: Namanya Mega. Selamat bertugas dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Tentunya salam sehat. Salam sekeluarga Mega yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih,
2: amin.
0: Ibu.
2: Ya, amin. Mau salam juga yang suka gabung-gabung. Ada Mama Bagus, ada Mama Siva, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Els, ada Pak Junaidi.

0: Di Manado ya, seru sekali Bu ini. Semangat selalu lah pokoknya. Oke, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ambon, Mbak Mega. Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi di Ambon.
1: Iya.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat toh, alhamdulillah. Aman-aman, Jo. Kalau kata Ibu Angkre ini tadi. Aman-aman. Baik, Bapak Junaidi.
1: Ya.
0: Oke, silakan, mau request lagu apa, Pak?
1: Mas Kawi 1 juta Alan Darmawan.
0: Oh, Alan Darmawan. Asik itu lagunya. Mas Kawin. Oke. Salam-salamnya silakan, Pak.
1: Terima kasih banyak. Semoga berkat Tuhan. Kemudian ada Mama Palu yang barusan lewat Agus. Anggra ini juga anak-anak selama dia anak terbiar minta air sehingga di sana setiap lalu dia sama manasar juga di sana Madiun Bambang juga Cahayu juga Cinta juga ya di sana Bang Nurut di sana selama dia harapan putra tengah lalu
0: iya, putra tunggal, putra Arema, banyak putra. Putra Menau.
1: Putra Menau. Lalu
0: ya, Intan.
1: Yang ada di Umbia.
0: Iya.
1: Semua ada salam dari Nadia Jambuk Dekatan. Saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih Pak Junaidi di Ambon. Oke. Suaranya agak terputus-putus ya tadi Bapak, tapi ya bisa didengar tadi ya. Oke, terima kasih Pak Junaidi dari Ambon yang sudah bergabung. Ya, sehat selalu untuk Anda Bapak Junaidi. Dan lagunya ini dari Alan Darmawan, 100 juta weh. Seru ini lagunya pendengar. Saya sudah pernah dengar dulu dan wah asik lagunya. Nanti kita dengarkan sama-sama dan kami juga berharap semoga lagu-lagu yang dihadirkan di siang hari ini dapat menghibur Anda semua dalam segala aktivitas Anda atau untuk Anda yang sedang bersantai, beristirahat ya, istirahat siang ini. Ya, semoga lagu-lagu ini juga bisa menghibur Anda tentunya. Baik, mendengar masih di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Di musik tradisional dan budaya di siang hari ini ya, ingin yang kalau Anda ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, boleh silakan. Ini dari tadi nih masih lagu-lagu daerah timur nih kayaknya, belum ada yang daerah barat ya. Nanti deh saya pilihin satu lagu dari daerah Indonesia Barat. Oh, lagu apa ya? Oke lah, nanti saja kalau begitu. Baik pendengar, sambil menantikan atensi dari Anda berikutnya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest. Lagu pertama ini lagu yang direquest oleh Mama Bagus tadi ya. Ada Anu Draco, Sapu Mama Papua. Tetap bersama kami pendengar di musik tradisional dan budaya.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuhus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih sekali lagi. Dan musik tradisional dan budaya akan kembali menemani ruang dengar Anda ya di setiap harinya dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Gembira Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor 5-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 hal sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim Tando hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menembak bola pantai di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandalkan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi panjang dari sisi kanan. Ryan Serke mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Usai lagi batu Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menang kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Rati Masuti, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kanan Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan kepemimpinan yang membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil gagalnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Chris Meritsky, Pro Day RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Bedin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi keenam Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya. Pertama, karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbalik di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Iyana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap

0: sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
1: It's been just a fantastic weekend for us. I mean,
2: ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
1: Of course, really happy to win here.
0: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
3: Pada akhirnya,

dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi. Sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I can't be ready to start when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa Sang Tanu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Makok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Makok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengenai perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Makluk menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.

0: di lakukan tetap selalu bisa, tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan berarti dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu. Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya, kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya, namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sembernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.

0: beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defer bahwa kita sehingga tidak bisa jadi positif.
1: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Enjulu juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih Derat FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.

0: dihasilkan melawan Barito di kandang.
1: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah dua kali dan seri dua kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di siang hari ini ya, masih bersama saya Mega. Ayo kita berjoget-joget tipis di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, boleh silahkan ya di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Oke, sudah ada yang berdering-dering dari tadi, kita angkat dulu. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Meda.
0: Iya, Mama bagus. Dangdut adalah kita. Mama lagi apa nih?
1: Ini lagi baring-baring dengar suara Kak Meda.
0: Asik. Udah makan belum?
1: Sudah.
0: Asik, saya belum.
1: Ya, itu sudah terlambat, Kak. Ini
0: sudah terlambat.
1: Sudah berapa?
0: Bener, tapi tadi saya sarapannya kesiangan ya. Jadi
1: itu,
0: masih kenyang.
1: Makanya harus jamnya tepat. Kalau pas betul. Berita, kalau apa itu kakak cepat makan.
0: Iya, itulah harusnya tadi begitu. Aduh. Ya sudah, tidak apa-apalah Mama. Yang penting Mama sudah makan, saya bahagia, saya ikut kenyang deh kalau.
1: Ya, syukurlah aku juga ikut bahagia lah.
0: Oke deh, Mama bagus. Kita mau dengerin lagu apa ya?
1: Sekarang ini saya menonton lagu dari Maggie Z lah Kak, judulnya Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun Aku ya, itu.
1: Mencintai.
0: Asik. Sampai itu jatuh sih. Bangun begitu ya Maya, kok bisa ya?
1: Karena ini jatuh bangun hujan tidak ada-ada terus ini.
0: Jatuh bangun aku, cari air gitu harusnya.
1: Tapi ya syukurlah, biarlah Tuhan iya. Masih menguji umatnya.
0: Itu betul,
1: ini.
0: Sudah ya. Mending kita sabar ya Maya.
1: Itu
0: semoga
1: sudah.
0: Segera airnya segera banyak lagi. Tumpah-tumpah kalau perlu. Ya. Oke deh, Mama lagunya sudah saya siapin. Salam-salamnya boleh silakan.
1: Aku mau salam dulu buat Kak Meganya. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Kak Meganya.
0: Amin. Semoga doa baiknya kembali kepada yang mendoakan.
1: Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Oke, Mama lanjut, lanjut.
1: Lanjut, buat yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Tak lupa juga yang di Legari sana, Putra Tunggal, Mas Warok, sama Mbak Indahnya, sama Mama Rendinya. Di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman. Di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Jaka Ibrahim, Abang Rizky, Abang Samsul, Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang. Yang di Manado ada Bunda El, Bunda Anggraini, Nona Fika, terus ada Bang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Amel, Teh Jamilah, ucapannya selamat siang. Di Numere sana ada Bunda Emma, terus Pulono sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Sepiori, Mama Lani di Nabire, ucapannya semua juga selamat siang. Di Timika sana ada Putra Putri Komoro, terus di Jalan Tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Jamarulan, Mas Tukul, terus Mbak Fitri sama Mbahnya, Mbak buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya semua juga selamat siang, semoga sehat selalu ke semuanya.
0: Amin.
1: Terus buat yang ada di Karadiri ada Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, terus buat Putra Putri Leo 9. Tak lupa juga buat Putra Putri Intan, Putra Menau, terus yang ada di Kalibobo sana, terus yang ada yang di Karang Barat, Bung Aku Diomi, Pade Arema, Paman Yoteni, Ingso Sambi, Putri Koridor, Mama Suo, Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Senja, Pade Arema, Senja, terus buat Bapak dan Mama Teguh, terus buat Bapak Sudarwanto, Kakak Diren, Putra Arema, terus buat Mama Wahyu, Mama Siva, ucapannya semua selamat siang. warga Karadiri, SPB, SPA, terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Mega, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat menikmati istirahatnya. Yang lagi santai, selamat bersantai. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mama Bagus. Oke, ada Mama Bagus dari Karadiri. Lagunya Maggie Z, Jatuh Bangun. Oke deh, nanti kita dengerin sama-sama. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang. Iya, selamat siang dengan Mas Damarulan ya.
2: Betul.
0: Betul, apa kabar Mas?
2: Kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Posisi di?
2: Di rumah ini.
0: Oh, di rumah, di Nabire.
2: Di rumah ya.
0: Oke, oke, oke. Sip, silahkan kalau begitu Mas Damar mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Cinta Hitam, Maggie Z.
0: Oh, sama ya, Maggie Z juga ya.
2: Iya.
0: Oke, sip. Lagunya udah saya siapin. Salam-salamnya silahkan.
2: Salam-salam untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Bunga di Grimulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, dan semua pendengar RRI Nabire yang selalu. Oke, terima kasih Mbak Mega, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Mas Damarulan. Oke, ada Damarulan di Nabire, lagunya juga dari Maggie Z, Cinta Hitam, sip. Banyak ya penggemar Maggie Z. Oke deh pendengar, silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Kakak Cantik.
0: Halo juga, selamat siang juga Mas Putra Tunggal. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Terang air gak masalah.
0: Gak masalah ya, gak masalah. No problemo. Yang penting santai, kita joget aja siang ini.
2: Itu sudah.
0: Oke nih Mas, tapi sehat toh.
2: Lagunya Terajana.
0: Terajana, oke sip. Saya cariin, sambil saya mencari boleh silakan salam-salamnya.
2: Salam buat Mama Bagus, saya single terang benderang, pegang yang kencang biar gak jatuh. Di Arema, Mbak Lasri, Mbak Lia, Pien, Amu, Lesi, Mama Teguh, Bipa, selamat siang dan selamat istirahat. Yang di negeri Mas Waro, Ibu Jeman, Mas Yono, Pak Sudar juga selamat siang, Mas Jaman. Mas Waro masuk itu, jangan kowam terus itu, Mbak Meja.
0: Iya, mana nih Mas Waro nih?
2: Oke, makasih okay. Mbak Meja.
0: Sip. Terima kasih. Aduh, kaget saya. Baik, lagunya dari Roma Irama ya, Terajana. Tadi request dari Mas Putra Tunggal di Legari. Oke, oke. Baik, masih di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dengan pendatang baru stok lama alias Putra Intan.
0: Halo Putra Intan, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar sehat selalu.
0: Sehat selalu, bagaimana kondisi di mana ini posisi?
3: Oh, Gerwan Sadu.
0: Oh iya, di sana bagaimana? Apakah juga panas menyala?
3: Panas
0: ya, berarti sama di sini juga lagi panas. Oke deh, Putra Intan, boleh request mau lagu dangdut apa nih kita siang ini nih?
3: Oh, lagunya Mbak Mega yang pilihkan saja.
0: Boleh, saya pilihkan ya. Dari ini deh, dari Rita Sugiarto, Pria Idaman, asik.
3: Boleh.
0: Oke, salam-salamnya boleh silakan.
3: Iya, salamnya selamat siang, selamat bertugas untuk Mbak Mega, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Sampai akhir siaran sebentar. Yang berikut ucapan selamat siang buat yang sudah buka pintu sampai di Mas Waro ya.
0: Iya, tadi Mas Putra Tunggal.
3: Oh, Putra Tunggal, salam balik untuk semuanya. Terus salam spesial untuk Mama Bagus ya, sudah senggol ini cubit palitnya. Terus tak lupa untuk Putra Nabar, Paman Yuti ini, Putri Kajam, Putri Dansen, Mama Tio, Mama Novel, Mama Angel, Mama Mokuri, Mama Windesi, dan semuanya tanpa terkecuali dapat duit manis dari Tua Intan. Dan lagunya ditunggu, selamat siang yang baik, dadu.
0: Dan selamat siang juga, terima kasih Putra Intan. Lagunya nanti ditunggu ya. Ada pria idaman dari Rita Sugiarto spesial untuk Putra Intan. Oke deh pendengar, wah rame ya siang hari ini. Seru deh, halo selamat siang Pro Dangdut.
4: Ya selamat siang Pro Dangdut dengan Mansar Panjau.
0: Halo Sarang Pak Mansar.
4: Iya, ingin menghibur rekan-rekan Perjuangan dulu, Bapak Gus tadi, Bapak Wiklef Sanoi, ya Bapak tadi yang sementara ini ada di Pasar Kalibobo, Bapak Wiklef Sanoi yang ada di Pantai Kalibobo Putaran 2 di sana, ya salam santai.
0: Salam ya, santai.
4: Selamat beristirahat, kalau mancingnya selamat mancing.
0: Selamat mancing.
4: Iya, iya. Selamat mancing dan semua peserta RRI Nabire ya, kawan-kawan Prodangdut yang saya baru, jadi saya belum tahu. Semua salam hormat untuk semua.
0: Salam kenal dari saya, Pak Mansar ya. Posisi di mana ini?
4: Sementara ini ada di Kalibobo.
0: Dari Kalibobo.
4: Tidak lupa Haji Mansur Mandobar di putaran 1 Kalibobo sana. Dan semua rekan-rekan, adik-adik saya yang jalan di pasar Elimote, yang ada di pasar Kalibobo ini, ya, semuanya Markus, semua ada di sini, ya salam hormat untuk semua. Putar lagu lelaku punya Parcuma.
0: Parcuma
4: beta susah dirantai. Iya, tolong putar untuk hibur.
0: Tapi saya pilihkan yang versi dangdut ya, karena ini lagu-lagu dangdut.
4: Oh, dangdut ya?
0: Iya.
4: Oh, sorry, saya tidak perhatikan baik tadi. Oke, kalau begitu apa lagunya apa itu? Burung dalam sangkar.
0: Burung
4: dalam sangkar.
0: Asik.
4: Ya. Untuk rekan-rekan yang pensiunan-pensiunan yang sama dengan burung terlepas dari sangkar, jadi terbang tata ruang adat sesukanya ini. Satu ada duduk dekat saya ini.
0: Oh gitu.
4: Tambah sedikit ini.
0: Iya.
4: Ya oke. Oke. Sambil monitor, selamat bertugas untuk Bapak-Bapak di RRI sana. Dan salam hormat sekali lagi untuk semua rekan-rekan.
0: Terima kasih.
4: Baik dangdut Nabire maupun Biak Lumpur dan seluruh Nusantara. Terima kasih sahabat siang, waktu saya kembalikan.
0: Terima kasih kembali Bapak Mansar. Salam ya untuk semua yang sedang berkumpul-kumpul. Spesial tadi untuk yang di Kalibobo, Pasar Kalibobo ya. Selamat siang untuk Anda. Semangat selalu pokoknya dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan Anda. Nanti lagunya ditunggu, ada Burung Dalam Sangkar. Spesial untuk Anda semua dari Pak Mansar ya. Oke deh pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan untuk Anda yang juga ingin bergabung seperti Pak Mansar tadi ya, di 0984220744 ataupun di 0813549419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Dari Nabire Timur, Mas Waro.
0: Halo Mas Waro, oh tadi sudah dipanggil-panggil ini oleh Mas Putra Tunggal.
5: Itu lagi, saya jadi bangun, mau tidur sebenarnya Pak Mega ini.
0: Oh mau tidur langsung terpanggil ya.
5: Iya, cuaca panas jadi.
0: Iya betul, posisi di?
5: Masih di Legari ini.
0: Oh masih di Legari. Siap. Oke di silahkan, mau request lagu apa nih Mas Waro?
5: Ya lagunya Cuma Kamu Mbak Mega ya.
0: Cuma Kamu dari Roma Irama.
5: Iya betul.
0: Sip, boleh silahkan salam-salamnya.
5: Salamnya yang pertama tentu saja salam balik untuk Pak D. Putra Tunggal tadi. Sapanya sehat selalu. Juga tidak lupa yang di SPC sana, Mama Bagus. Kemudian ada tadi Damarwulan juga, Putra Intan yang di Gerbang Sadu. Mudah-mudahan sadu selalu, karena di Gerbang Sadu jadi.
0: Di Gerbang Sadu.
5: Iya. Yang tadi siapa? Mansar kah?
0: Iya tadi yang ada Bapak Mansar.
5: Oh iya, Bawa Mansar yang di Kalibobo.
0: Iya,
5: ya, belanja yang banyak, Bawa Mansar ya. Belanja yang banyak, mumpung dekat-dekat pasar.
0: Borong-borong, sudah borong.
5: Iya. Okay, dan tidak lupa juga, nah, untuk yang lain, nah, ada Bunda Puja, ada Mama Novel juga, Mama Ayu, Mbak Lastri yang di Girimoyong. Semua saja harapannya sehat selalu dan selamat mendengarkan Provo 1 RRI Nabire.
0: Siap.
5: Harapannya bisa terhibur.
0: Nah. Okay.
5: Ya, Mbak Mega walaupun panas ini ketika dengar suara Mbak Mega ini jadi adem.
0: Bisa aja sih Mas Warok ini. Oke, terima kasih Mas.
5: Ya,
0: selamat bersantai-santai.
5: Okay. Iya, harapan sehat selalu untuk Mbak Mega. Selamat bertugas. Selamat siang. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Sehat selalu Mas Warok ya di Legari. Selamat bersantai dan menikmati waktu luangnya di siang hari ini. Dan pendengar, kita ke lagu dulu deh ya. Lagu sudah banyak ini yang ngantri nanti. Kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line telepon untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh para penelpon kita ya. Lagu pertama ini dari Maggie Z, Jatuh Bangun. Lagu yang direquest oleh Mama Bagus. Dan semoga juga lagu-lagu ini bisa menghibur Anda di siang hari ini dalam segala aktivitas yang Anda lakukan. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Tahukah kita? Adanya kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klanceng di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada ya. Masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tadi sudah beberapa lagu yang saya hadirkan ya, lagu-lagu yang juga di request oleh para penelpon kita di siang hari ini. Dan ya, kami berharap semoga lagu-lagu ini juga bisa menghibur Anda semua dalam segala aktivitas ataupun apapun yang Anda lakukan di siang hari ini. Dan mendengar, saya buka kembali line telepon untuk ada yang ingin bergabung, karena masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Pro Dangdut akan menemani Anda tentunya. Dan silakan di 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, halo.
0: Halo.
1: Sore-sore ini, Mbak.
0: Iya, halo juga. Oh, Senja ya?
1: Iya, betul.
0: Ih, apa kabar Senja?
1: Aduh, baik-baik saja. Ya, BBS cantik.
0: BBS, tapi suaranya serak banget. Lagi batuk ya?
1: Aduh, kayaknya begitu sih, Bang.
0: Iya, faktor cuaca itu.
1: Sedikit nih.
0: Tapi tidak apa-apa. Semoga ya lekas pulih kembali ya, Senja.
1: Ini semua itu ganjaran dari Allah SWT, Mbak ya. Iya. Yang penting yang ringan-ringan aja.
0: Oke deh. Silahkan Senja mau request lagu apa nih?
1: Lagunya biasa Mbak, dari Mbak Ajeng.
0: Yang judulnya apa?
1: Judulnya Dirantai Digelangi Rindu.
0: Oke.
1: Bukan digelangi borgol ya Mbak.
0: Amit-amit jangan sampai lah.
1: Iya berbeda.
0: Salam-salamnya boleh silahkan.
1: Ya, salamnya buat semua pemerhati yang udah tinggal Senja ya. Terutama anak bagus. Juga Bapak Mudi, Bapak Sudiumi, terus Amo. Buat Bisa, sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Terus Mano, selamat siang, selamat beraktivitas, selalu kita aktivitas. Juga buat semuanya, terutama Mbak Mega, makan siang. Terus iya, sore sekalian weh.
0: Iya, dirapel nanti nih kayaknya.
1: Oh iya, dirapel. Oke, Mbak cantik.
0: Oke deh, Mbak Senja.
1: Tunggu RRI saya di udara, matur. Thank you.
0: Sami-sami. Terima kasih kembali. Semoga lekas pulih ya, Senja. Oke, lagunya dari Ajeng Febria. Seperti biasa ini, pecinta Ajeng sejati ini. Lagunya judulnya Dirantai Digelangi Rindu. Oke deh, nanti kita dengerin sama-sama ya lagu koplo yang satu ini, pendengar. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu untuk Anda, selamat siang menjelang sore. Untuk Anda yang mungkin baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin masih disibukkan dengan segala pekerjaan ya di siang menjelang sore hari ini. Semangat, semangat, semangat, jangan kendor walaupun sudah hampir pastinya sudah mulai mengantuk ya, karena angin di luar juga cukup kencang, sepoi-sepoi ya. Ya, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda semua pendengar. Baik, sudah ada lagi yang bergabung ini sepertinya. Halo, selamat siang. Wah, terputus, sayang sekali. Nanti dicoba lagi ya. Masih di 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga Bapak. Dengan siapa, di mana?
2: Putra Kamoro, Timika.
0: Halo, Putra Kamoro, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Salam kenal dari Mega.
2: Ya, Mega, sudah kenal suaranya. Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih, Bapak Putra Kamoro. Lagi di mana ini posisi? Timika?
2: Saya di Kuam Kibah, belakang Polsek Kota ini.
0: Oh, begitu. Oke, oke. Bagaimana kondisi di sana cuacanya?
2: Cuacanya ya, Mbak Mega, saya nggak lihat loh. Nggak kelihatan, gara-gara ada yang sengaja bakar di asmat.
0: Oh, berarti ini memang kayaknya berdampak di seluruh daerah ya, asapnya ya.
2: Betul, betul sekali.
0: Oke, oke. Ya, jaga kesehatan selalu, Putra Kamoro.
2: Terima kasih, Mbak Mega.
0: Sama-sama. Silakan mau request lagu dangdut apa nih siang hari ini?
2: kalau belum di request lagu apa namanya Rupiah dari Roma Irama.
0: Oke. Silakan salam-salamnya, boleh.
2: Ya, saya minta lagu ini karena orang bakar hutang. Sengaja karena enggak punya duit, jadi saya minta duitnya.
0: Iya, nanti biar dinyanyiin sama Roma Irama ya, dikasih Rupiah.
2: Iya. Mana jamnya apa yang baru lewat?
0: Ya.
2: Siapa tadi?
0: Ada Mbak Senja barusan.
2: Oh iya. Selamat siang semua pendengar termasuk Mbak yang baru nelpon tadi. Selamat beraktivitas saja. Kemudian untuk ketua forum komunikasi yang kita punya untuk Erlina Dire, selamat siang, selamat berapa saja. Sama keluarga siang ini. Kemudian untuk pendengar-pendengar lain yang tidak dapat saya sebutkan, salam kompak aja ya.
0: Iya.
2: Kompak lewat udara, salam jabat hati, semangat terus. Walaupun cuacanya kayak begini.
0: Iya, betul.
2: Mungkin itu aja Mbak Mega, selamat bertugas sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Putra Kamuro. Ya. Terima kasih sekali lagi, salam kenal dari saya ya, yang baru kayaknya baru pertama kali kita mengobrol di udara ini. Oke deh, sehat selalu untuk Anda, jaga kesehatan ya pendengar, karena memang di seluruh kayaknya berdampak di semua daerah ya asap karhutla ini. Apalagi cuaca di pagi hari ataupun sore hari itu pasti terasa sangat tebal asapnya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ya, gunakan masker sebagai proteksi ataupun pelindung diri Anda dari asap-asap atau polutan-polutan berbahaya yang ada di udara saat ini. Dan untuk Anda yang suka bakar-bakar lahan, stop sudah ya, stop please. Karena ini sudah sangat panjang ini waktunya, maksudnya sudah sangat lama terjadinya ya. Jadi sudah berbulan-bulan. Kita juga sudah merindukan udara bersih Nabire, langit biru Nabire kembali. Jadi stop sudah bakar-bakar lahan. Oke deh pendengar, silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung di siang hari ini, ingin request lagu-lagu dangdut tentunya, boleh silakan di 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di siang menjelang sore hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas, sedang bekerja, ataupun untuk Anda yang sedang bersantai-santai di rumah sambil menikmati waktu luang ini ya, semoga waktu luang Anda menyenangkan. Oke deh, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest tadi oleh Senja dan Putra Kamoro. Ada Ajeng Febria dan Roma Irama. Pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Untuk Anda yang sudah bergabung juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda ya yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda dan semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan semangat selalu pokoknya untuk Anda. Baik mendengar, kami akan hadirkan talk show bersama dengan Dandim kali ini. Dan untuk Anda, selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Dengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara talk show RRI. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami bersama Letkol Arhanud Dwi Palwanto terkait dengan HUT TNI ke-81. Seperti apa keseruannya nanti kita akan bersama dengan narasumber kita. Saya perkenalkan Letkol Arhanud Dwi Palwanto.
2: Ya. Ya. Terima kasih ya. Bang Jeff. Biar kita
1: lebih akrab.
2: Ya. Betul. Izin memperkenalkan diri, nama kami Dwi Palwanto Tirta Mentari. Tirta Mentari, kami Letkol Arhanud. Kemudian kami abiturien Akmil 2006. Sementara jabatan kami di Kota Nabire ini sebagai Komandan Kodim 1705 Nabire.
1: Ya. Banyak orang mungkin sebelum kita masuk ke dalam kegiatan ini sendiri, banyak orang mungkin belum mengetahui apa perbedaan Arhanud, kemudian apa perbedaan infanteri. Karena ini memang keseringan orang ketika Dandim atau mungkin TNI itu ada infanterinya, ada Arhanudnya.
2: Oke, terima kasih Mas. Jadi memang dalam TNI sendiri itu ada banyak korps. Jadi ada bagian-bagian khusus seperti kayak infanteri itu pasukan berjalan kaki. Kemudian Arhanud itu terkait dengan artileri pertahanan udara. Jadi ada pos-pos yang memang itu bisa diisi oleh kayak kami atau pos-pos yang hanya bisa diisi oleh infanteri. Seperti kayak Komandan Kodim, ini bisa diisi dari infanteri, bisa diisi dari Arhanud, bisa demikian. Mungkin bingung, ini ada infanteri atau
1: kebanyakan mereka pada bertanya terkait infanteri. Sudah berapa lama Bang di Nabire, karena mungkin masyarakat juga belum terlalu banyak tahu.
2: Kalau saya di sini baru sih ya, baru 10 bulan ya. Jadi masih ini juga butuh adaptasi ataupun ya kenal-kenalan dari Mas Jeff tuh.
1: Dari 10 bulan di sini sudah seperti apa melihat Nabire, dan sebelumnya Abang gimana?
2: Sebelumnya kami di Jayapura, di staf personel Kodam 17 Cendrawasih.
1: Melihat Nabire selama 10 bulan.
2: Kalau Nabire menurut saya banyak prospek yang bisa kita eksplor. Jadi ini salah satu kota yang menjanjikan, kabupaten yang menjanjikan, dan tentunya kedepannya pasti akan maju.
1: Itu optimisme.
2: Harus optimis.
1: Baik, tahun ini berarti HUT TNI pertama yang di Abang ikuti di Nabire.
2: Iya betul.
1: Ke-81 dan TNI hadir untuk rakyat. Memaknai HUT TNI ke-81 tahun ini, kalau bisa dibilang cukup dewasa, 81. Seperti apa Abang melihat Kodim 1705 Nabire berkontribusi untuk benar-benar hadir untuk masyarakat?
2: Terima kasih Bang ya. Memang TNI itu hadir untuk rakyat, dan TNI itu berasal dari rakyat, sehingga kita harus memberikan manfaat untuk rakyat. Untuk dalam HUT TNI yang ada sekarang ini, kita menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sekiranya itu kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti kegiatan mangrove kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan mangrove, penanaman mangrove. Diharapkan abrasi yang terjadi di pantai sama busa, ya kita tidak bisa keseluruhan mengatasi tidak, tapi dari sedikit demi sedikit kita berusaha untuk abrasi ini bisa kita kurangi dengan penanaman mangrove tersebut.
1: Saya lihat juga Bang, waktu awal-awal ke Nabire langsung kemudian terjun ke OYH, membersihkan begitu banyak sampah di situ. Apakah ini juga bukti kehadiran seorang Dandim 1705 untuk bisa kemudian di masyarakat memperkenalkan bahwa TNI itu benar-benar hadir?
2: Itu ya salah satu upaya kita bahwa kita juga ada kepedulian pada masyarakat, dan pasar ini kan salah satu titik sentral
1: Betul.
2: dan pasar

0: Oh, ini namanya siapa? Namanya tidak. Mari kita ada inisiasi untuk kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng.
1: Barang-barang itu abang baru datang ya, dapirnya langsung
0: Wah.
1: turun ke
0: Oke.
1: sana. Oke, di HUT TNI ini tentunya ada berbagai perlombaan
0: Ya.
1: yang dilaksanakan, dan ini juga seperti yang kami lihat, banyak yang menyentuh kemudian dengan masyarakat,
0: Ya.
1: banyak aksi sosial yang juga dilakukan.
0: Ya.
1: Apa-apa saja abang yang memang aksi-aksi yang dilakukan oleh Kodim, khususnya TNI
0: Ya.
1: secara keseluruhan di Nabire.
0: Kalau untuk yang aksi sosial ini yang menyentuh masyarakat itu ada kegiatan karya bakti seperti kemarin yang penanaman mangrove
1: Ya.
0: di pantai, kemudian kita ada bersih-bersih pasar, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan lain seperti lomba, lombanya ada lomba jurnalistik.
1: Ya.
0: Besok kalau salah, besok atau nanti malam ya,
1: Ya.
0: itu ada lomba domino.
1: Domino.
0: Oh, domino.
1: Ya.
0: Jadi teman-teman atau masyarakat yang hobinya
1: Jago.
0: domino harus
1: Ya.
0: disalurkan, bisa daftar ke Denpom itu. Jadi kita juga berharap keakraban tidak hanya dengan main, dari main itu kan bisa ada komunikasi,
1: Komunikasi, ya.
0: mungkin ada permasalahan-permasalahan
1: Ya.
0: yang bisa disampaikan, mari kita selesaikan bareng-bareng. Ada domino, kemudian kita ada senam kreasi hari Sabtu besok. Jadi untuk anak-anak ataupun rekan-rekan yang punya kecintaan terhadap seni itu bisa ikut untuk meramaikan, supaya tidak hanya HUT TNI mulu terkait tentang militer saja.
1: Ya.
0: Tidak, mari kita angkat budaya lokal
1: Ya.
0: supaya bisa dikenal ataupun bisa digaungkan di medsos,
1: Ya.
0: biar orang luar tuh tahu bahwa di sini tuh banyak sekali tari-tari yang perlu kita eksplor.
1: Ya.
0: Dan kita harus dorong ini supaya banyak masyarakat ataupun di luar Nabire itu tahu bahwa Nabire itu luar biasa.
1: Ya, itu yang poinnya di situ
0: Ya,
1: ya.
0: betul.
1: Abang, kalau kami yang sudah bisa dibilang sudah sesepuh
0: Iya.
1: di Namirnya sudah paling lama. Jarang kami melihat ketika HUT TNI
0: Ya.
1: kemudian itu mengangkat lomba jurnalistik,
0: Ya.
1: terus kemudian lomba tari kreasi.
0: Ya.
1: Ini mengangkat mungkin selama ini kayak jurnalistik sering media itu mendukung kegiatan-kegiatan apapun di
0: Ya.
1: Nabire, terutama kegiatan TNI, tapi mungkin ini yang menjadi rangkaian lomba yang kami lihat luar biasa.
0: Ya.
1: Apa ini Pak Abang yang jadi inisiasi
0: Ya.
1: untuk melaksanakan lomba jurnalistik,
0: Ya.
1: kemudian tari kreasi, karena ini juga
0: Betul.
1: berkaitan dengan budaya,
0: Ya.
1: mengangkat budaya Nabire.
0: Yang pertama untuk yang jurnalistik, kita tahu bahwa dalam tugas kita tentunya kita membutuhkan insan media untuk menggaungkan itu, dan kita sangat sering bekerja sama,
1: Betul.
0: dan kita ingin membuat apresiasi juga untuk rekan-rekan media, bahwa tentunya tulisan dari rekan-rekan media ataupun liputan dari rekan-rekan media itu akan berpengaruh pada masyarakat.
1: Setuju.
0: Sehingga kita coba push, kita melaksanakan lomba di mana mungkin ada sisi-sisi yang tidak diketahui oleh masyarakat yang sudah dikerjakan baik awak media ataupun dari
1: Pelaku seni ya,
0: TNI
1: ya.
0: ini, kemanunggalan dengan
1: Ya.
0: masyarakat itu tidak tereksplor. Masyarakat tidak tahu, karena masyarakat cenderungnya kalau cari berita-berita yang kontroversial
1: Betul.
0: ataupun yang negatif
1: Ya.
0: itu cepat sekali
1: Ya,
0: untuk
1: betul.
0: viral. Tapi
1: Naik
0: kalau
1: lagi.
0: yang sifatnya positif itu kadang orang, ah ini apa sih
1: Ya.
0: gitu. Tapi memang dengan ada lomba ini kita mencoba menggali bahwa media ini berperan penuh dalam memberikan meng apa namanya
1: Informasi.
0: amplifikasi terkait dengan hal-hal yang positif.
1: Ya.
0: Dan kita ingin buat apresiasi untuk rekan-rekan media juga sudah membantu kita TNI maupun daerah juga
1: Ya.
0: untuk menyampaikan sifat-sifatnya apa namanya program-program yang sifatnya positif.
1: Bukan
0: Kemudian
1: saja yang
0: terkait
1: viral ya.
0: ya ke terkait lomba lomba apa
1: Tari
0: namanya
1: kreasi.
0: tari kreasi, kita memang sedang kecil-kecilan kita pilot project untuk yang sekarang ini. Kita harapkan kita akan sering buat tari kreasi ini supaya masyarakat ini bisa melestarikan budaya yang ada di Nabire ini. Saya kemarin pada saat kita apa namanya kegiatan dengan rekan-rekan yang dari Maluku itu makan makan
1: Batita,
0: makan
1: ayo.
0: batita itu, Maluku, teman-teman dari Maluku itu mereka punya apa namanya patita.
1: Ya.
0: Nabire sendiri
1: Punya.
0: punya apa?
1: Ayah. Betul.
0: Dan pasti ada,
1: Ayah.
0: cuma

0: perlu kita eksplor. Dengan adanya eksplor itu, kita bisa mendatangkan masyarakat atau mendatangkan wisatawan untuk hadir. Oh, ini hal yang luar biasa untuk bisa dilihat, sehingga bisa memutar roda perekonomian. Mungkin.
1: Itu poinnya,
0: Iya,
1: mengapa dilaksanakan ya?
0: Kita ingin mengeksplor apa namanya kesenian rakyat yang ada di sini. Mari kita jangan
1: Ya.
0: yang dari Maluku ada,
1: Nah,
0: dari Nabire ini
1: tapi
0: malah
1: ada. Betul.
0: belum kita eksplor.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Supaya ada ciri khas
0: Betul,
1: tersendiri dari
0: ya.
1: Nabire. Kegiatan bukan cuman lomba, bukan cuman tari kreasi, tetapi ada juga pangan murah
0: Iya,
1: atau bazar
0: betul.
1: murah ya.
0: Betul, ya,
1: Pasar murah.
0: betul, betul.
1: Terus kemudian juga ada kemarin donor darah.
0: Iya, betul.
1: Apakah ini juga menjadi program TNI secara terpusat? Karena kemarin
0: Betul.
1: sepengetahuan kami itu dilaksanakan terpusat
0: Ya.
1: se-Indonesia dan Kodim melaksanakan
0: Ya.
1: juga.
0: Ini satu program dari pemerintah dari Mabes TNI
1: Ya.
0: supaya menggalakkan basar di seluruh Indonesia, kemudian donor. Tentunya dengan basar ini kita akan meringankan beban masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membeli bahan makanan pokok itu
1: Ya.
0: mahal. Dengan adanya basar, kita kan bisa turunkan sedikit dari harga pasar sehingga masyarakat yang sekiranya kurang mampu bisa beli. Kita
1: Beli.
0: kemarin ada 16 stand
1: Ya.
0: dari Poktan juga datang, juga dari UMKM juga hadir, dan pada saat siang hari sudah habis semua
1: Sudah
0: nih.
1: habis, betul.
0: Wih, berarti luar
1: Antusias
0: biasa.
1: juga dari awal kami pantau itu pada pengen beli itu dari awal padahal belum dibuka.
0: Ya,
1: Ya,
0: memang stoknya terbatas,
1: stoknya
0: langsung
1: terbatas,
0: habis
1: betul.
0: semua. Ya, kita berharap bisa meringankan sedikit lah untuk
1: Oke. Okay.
0: masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar.
1: Ya, untuk donor darah sendiri memang
0: Untuk
1: sudah
0: donor darah
1: produktif.
0: juga kita berharap bisa membantu masyarakat. Kayak kemarin kita ada kejadian orang butuh darah itu
1: Darah,
0: susah sekali.
1: ya.
0: Sekiranya dengan ada donor darah ini kita bisa membantu rekan-rekan juga yang membutuhkan darah. Karena di Papua Tengah ini saya rasa belum ada PMI ya.
1: Ada,
0: Oh,
1: cuma
0: sudah.
1: ada, sudah ada, sudah ada. Cuman memang belum terlalu masif
0: Oh,
1: pergerakannya, ya.
0: ya.
1: Baik,
0: Ya.
1: baik, Abang. Cukup menarik karena
0: Ya.
1: ini HUT TNI kali ini pertama bagi Abang, tapi sudah banyak
0: Ya.
1: melaksanakan berbagai kegiatan.
0: Ya.
1: Yang saya menarik adalah untuk tema kita,
0: Ya.
1: yaitu TNI hadir untuk rakyat.
0: Ya.
1: Sejauh pemahaman Abang mengenai Abang sudah bertugas di tanah Papua, terus kemudian Abang sudah melihat berbagai fenomena yang ada di Papua ini sendiri dan dinamikanya ya up and down. Untuk tema kita sendiri, TNI hadir untuk rakyat. Seberapa jauh TNI ini benar-benar berperan untuk warga masyarakat sendiri? Menurut
0: Terima kasih, Bang. TNI hadir untuk masyarakat. Sebenarnya kita sudah hadir dari lama.
1: betul.
0: Cuma memang untuk amplifikasinya
1: Ya.
0: ataupun lebih dikenal oleh masyarakat itu kita masih butuh dari rekan media.
1: Setuju.
0: Seperti yang di wilayah pegunungan, kita punya Wampilamo. Jadi air bisa mendatangkan terang.
1: Ya.
0: Itu ada di beberapa distrik yang ada di pegunungan sudah dilaksanakan. Tapi kemungkinan gaungnya dia
1: Dia
0: ya
1: tersampaikan
0: tidak
1: ya.
0: disampaikan.
1: Betul.
0: Padahal hal seperti itu harus disampaikan supaya masyarakat itu tahu bahwa negara itu hadir melalui TNI ini bisa membawa terang untuk masyarakat yang ada di gunung maupun kita sekarang ada mungkin sumur bor
1: Ya.
0: dan lain-lain, dan itu memang harus diinfokan kepada masyarakat. Dan kita berharap ini juga tidak hanya slogan saja, setiap insan TNI yang ada di tanah Papua ini khususnya bisa hadir untuk masyarakat, bisa menyelesaikan permasalahan dari masyarakat tersebut. Ya.
1: Saya menarik tadi Abang bilang terkait dengan sumur bor, berarti ini kan saya singgung sedikit
0: Ya.
1: mengenai kemanunggalan menunggal air
0: Ya, betul,
1: dan
0: betul.
1: juga ada program yang memang program presiden
0: Ya.
1: mengenai jembatan Garuda gitu.
0: Ya, betul.
1: Seberapa jauh Abang melihat ini terrealisasikan di
0: Ya,
1: Nabire dan seberapa manfaatnya untuk warga masyarakat karena kemanunggalan air ini sendiri sangat berarti
0: betul.
1: untuk warga masyarakat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau manunggal air dari Bapak Kasat menyampaikan kita harus memberikan manfaat terkait dengan air ini. Kita juga berusaha untuk bisa membantu masyarakat. Memang kita ada keterbatasan alat. Kita sedang berusaha untuk bisa kita punya alat sendiri
1: Ya.
0: sehingga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira ada masyarakat kampung yang butuh air, kita bisa bor di situ.
1: Ya.
0: Dan Mas doainlah supaya kita
1: Pasti kita
0: bisa
1: dukung.
0: segera punya alat,
1: Ya.
0: kita bisa bantu masyarakat lebih lebih jauh lagi. Demikian,
1: Ya,
0: Mas.
1: untuk jembatan Garuda sendiri.
0: Oh, jembatan Garuda sendiri, memang kita ada progres jembatan Garuda. Jembatan ini bukan jembatan yang dalam skala besar,
1: Betul.
0: tidak. Memang itu untuk mengatasi keterisoliran dari tempat-tempat satu ke tempat lain, kita sudah berapa buat? Kita ada 7 yang sudah kita buat, dan kedepannya akan ditambah terus, supaya kita bisa membantu masyarakat yang terisolir, bisa mengantarkan anak-anak yang tadinya mutar jauh, bisa dipotong waktunya, ataupun mama-mama Papua yang mungkin kesusahan, kayak seperti Waroki, mereka
1: Waduh.
0: susah masuk.
1: Benar.
0: Masukin apa namanya, ada kendaraan masuk
1: Kendaraan,
0: susah
1: ya.
0: kan, bisa masuk, bisa apa, tanaman-tanaman seperti ubi-ubian bisa mereka jual gampang, demikian
1: Dan kemarin ada tokoh agama di
0: ya
1: sana itu juga menyampaikan,
0: ya
1: saya termasuk kaget juga, mereka sampaikan terima kasih karena selama ini mereka harus agak susah untuk
0: ya
1: kalau
0: betul
1: akses jalan. Nah, dari Jembatan Garuda itu
0: ya
1: terbantu.
0: ya
1: Baik, Abang, di HUT TNI ke-81 ini tentunya saya dengar Kodim juga berpindah.
0: Ya,
1: Ya,
0: betul,
1: Kodim
0: betul,
1: berpindah.
0: betul,
1: Ini juga untuk sebagai
0: ya,
1: sosialisasi
0: betul, betul,
1: kepada warga masyarakat
0: ya,
1: biar paham saat
0: ya,
1: ini untuk kantornya sendiri sudah berpindah
0: betul,
1: seperti itu.
0: betul,
1: Jadi bukan yang kantor lama.
0: betul,
1: Mungkin bisa disampaikan juga, Pak.
0: betul,
1: Kalau kantor ini sudah berpindah dan
0: ya,
1: nantinya akan di mana
0: ya,
1: sebenarnya?
0: oh, oke, terima kasih, Mas. Ini kan sehubungan dengan adanya pembentukan Kodam baru di Papua
1: Papua
0: Tengah.
1: Tengah.
0: Jadi rencana ada pembentukan Kodam Mambrug. Kodam 29 Mambrug yang ada di Papua Tengah dalam waktu dekat, sehingga kantor yang seharusnya digunakan oleh Kodam karena belum ada,
1: Iya.
0: menggunakan Korem.
1: Oke.
0: Kemudian Korem kemudian menggunakan kantor Kodim. Kodim sementara pinjam dari KNPI.
1: Oh, yang di Kota Lama.
0: Eh, betul.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada teman-teman ataupun masyarakat ini baju lore kok banyak di sini, kegiatan apakah?
1: Oh,
0: Oh,
1: iya, betul.
0: itu
1: Di
0: kita
1: Facebook banyak beredar.
0: itu dia.
1: Iya.
0: Kita pinjam dulu kantor KNPI. Memang kita kemarin sudah komunikasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati sampaikan sudah pakai saja sudah, karena di situ kan awalnya kurang
1: Tidak
0: terawat dengan
1: tidak
0: baik,
1: selayaknya di
0: kurang terawat dengan baik. Sudah banyak rumput-rumput
1: ya.
0: tinggi. Sekarang kita lihat sendiri kan sudah terbuka,
1: Sudah rapi, tapi rapi
0: rapi.
1: ya.
0: Ya, kita pinjam sama Pak Bupati. Pak Bupati langsung, udah langsung bersihkan.
1: Oh iya.
0: Kemudian kita juga harus komunikasi dengan KNPI juga, karena
1: KNP.
0: yang punya kan kita juga sudah membuat pernyataan peminjaman kepada KNPI. KNPI sudah mengokekan.
1: Ya.
0: Nanti ya kedepannya kita memang belum ada syukuran untuk buka kantor,
1: Ya.
0: belum, karena masih kita rehab-rehab dan lain-lain. Kalau sudah oke, sudah siap untuk bisa menerima Mas Jeff,
1: Ya.
0: nanti kita panggil itu, kita buat
1: Siap.
0: acara syukur-syukuran, kirim doa doa buka ini
1: Saya
0: pindahannya.
1: dengar kabar kalau nanti Kodam 29
0: Ya.
1: Mambrug itu akan diresmikan bersama dengan HUT TNI
0: Ya.
1: tanggal 5 Oktober.
0: Ya.
1: Apakah ini juga nanti Kodim juga sama untuk peresmian tempatnya di tanggal itu? Karena kita lihat ini bertepatan dengan
0: Ya.
1: betul-betul TNI.
0: Nanti kalau Kodim nanti kita setelahnya.
1: Ya, setelahnya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kodam dulu diresmikan baru
1: Ya,
0: kita nanti.
1: oke, baik. Ditunggu undangannya.
0: Ya,
1: Siap,
0: siap.
1: baik, baik. Baik, Abang, untuk di HUT TNI ini
0: Ya.
1: juga saya dengar ada kunjungan ke Wakauri.
0: Ya.
1: Itu juga ada kunjungan. Apa ini program rutin atau memang ini sudah direncanakan oleh
0: Ya.
1: Kodim sendiri?
0: Kita memberikan perhatian juga untuk para Wakauri kita. Memang mungkin dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak kurang terperhatikan. Mari kita buat rencana, kita akan buat rutin, karena Wakauri ini kan dulu pendahulu kita juga.
1: Betul.
0: Yang membentuk Kodim ada sekarang, salah satunya perannya dari Warakauri ini, sehingga kita perlu memperhatikan juga kesejahteraan dari Warakauri ini. Ya, jadi kita buat rutin, nanti ada pemberian sembako ataupun kita datangkan mereka, senior-senior ini dari pensiunan juga kita ajakkan diskusi terkait mungkin masalah-masalah yang ada di Kodim ataupun di kota yang sekiranya bisa kita dapatkan solusi untuk untuk penyelesaian tersebut.
1: Untuk HUTNI sendiri di tahun ini, apa Kodim bekerja sama dengan Korem juga atau seperti apa Abang lihat untuk pelaksanaannya sendiri?
0: Jadi kalau pelaksanaan HUT TNI yang ada di wilayah Nabire ini dikoordinir seluruhnya oleh Korem.
1: Korem ya.
0: Jadi Korem nanti membagi kegiatan masing-masing, punya mungkin dari Lanal ada
1: Ya.
0: kegiatan sendiri, dari Kodim ada kegiatan sendiri, itu yang mengkoordinir semuanya dari Korem.
1: Korem ya. Berarti ya, memang sudah ada bagian-bagiannya.
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Baik ya pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak. Nah, kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam talk show terkait dengan HUT TNI ke-81. Dan tadi sudah banyak Abang berbincang terkait kegiatan TNI
1: Ya.
0: di tahun ini. Terus kemudian bagaimana kegiatan ini juga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat. Yang saya ingin tanyakan lagi nih, Bang. Tentunya di dalam kegiatan ini semua TNI terlibat.
1: Ya.
0: Kebersamaan TNI di HUT ini, Abang sendiri melihat seperti apa? Karena
1: Ya.
0: tentunya ini melibatkan banyak matra. Tidak saja TNI Angkatan Darat, tetapi Angkatan Laut juga hadir. Seperti kemarin Bazar, mereka terlibat. Dan lain kegiatan lainnya juga terlibat. Abang melihat kebersamaan ini seperti apa? Dan apakah ini membuat TNI itu benar-benar dilihat masyarakat bahwa TNI itu benar-benar bersatu?
1: Ya, jadi kita memang TNI ini kan banyak matra, ada
0: Ya.
1: yang Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jadi setiap kegiatan kita kolaborasi dengan rekan-rekan ini, mau kegiatan karya bakti ataupun basar, kita satu, walaupun ada beda-beda warna, tapi
0: Ya,
1: kita tetap satu
0: tetap
1: TNI.
0: satu ya.
1: Dan kita berharap juga kita akan terus solid terus untuk bisa mendukung masyarakat yang ada di Nabire, ya.
0: Ya. Karena hubungannya juga terlihat sangat harmonis ya, Bang ya, karena memang TNI meskipun materinya
1: Ya,
0: banyak, tetapi kebersamaan itu
1: betul.
0: menjadi yang paling utama.
1: Ya, kita juga sering dukung
0: Ya,
1: kayak kepolisian,
0: ya betul.
1: kami, Dandim, dan Lana, kita
0: Ya,
1: dukung teman kami,
0: ya
1: Kapolres.
0: Kapolres.
1: Ada unjuk rasa,
0: Ya,
1: kita temani semua
0: turun
1: gitu kan,
0: sama-sama ya,
1: turun
0: Bang ya.
1: sama-sama, itu bentuk kita keakraban
0: Karena,
1: kita.
0: ya.
1: Kalau kita sama-sama, saya yakin bisa kita selesaikan semua permasalahan yang ada.
0: Iya, baik. Abang, untuk kegiatan HUT TNI sendiri ke-81 tahun
1: Ya.
0: ini, masih ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya atau tidak, Bang? Karena biasanya mungkin ada, kalau dari beberapa tahun lalu itu mungkin ada bedah rumah atau mungkin
1: Ya.
0: ada bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti itu.
1: Jadi
0: Ya.
1: untuk rangkaian kegiatan HUT TNI nanti diakhiri dengan pelaksanaan upacara.
0: Ya.
1: Sedangkan kemudian ada lanjutan kegiatan kami TMMD.
0: Oh, masih ada
1: Ya,
0: TMMD.
1: TMMD mulai minggu kedua Oktober kita mulai pembangunan, ada berapa titik di daerah Wanggar.
0: Ya.
1: Ada gereja, kemudian ada perumahan yang tidak layak huni, kemudian ada sumur bor yang harus kita buat juga di sana.
0: Ya.
1: Kira bisa bermanfaat untuk masyarakat lah.
0: Berarti dalam rangkaian. Tapi TMMD itu kan bukan saja HUT TNI ya, Bang.
1: Ya, tiap
0: Tentunya
1: ya
0: tiap tahun
1: tiap tahun ada, ya
0: berlangsung terus
1: langsung.
0: ya. Baik, baik.
1: Dan kita juga mengajak masyarakat.
0: Ya.
1: Ini bukan hanya kegiatan TMMD, ini bukan untuk hanya TNI saja,
0: Ya.
1: tidak. Masyarakat yang pingin berperan di situ, ayo kita bareng-bareng kita
0: Ya.
1: bangun masyarakat kita,
0: Ya.
1: desa-desa ataupun distrik yang kiranya perlu kita bangun bersama. Ayo, jadi dari baik dari masyarakat maupun dari swasta yang mau ikut nimbrung di situ bareng-bareng kita untuk tema ini, ayo kita. Saya mengajak
0: Ya.
1: untuk bareng-bareng. Ya.
0: Bersama-sama ikut terlibat ngopi
1: Ya.
0: bareng ya, Bang.
1: Boleh, boleh, boleh. Jadi kalau umpamanya masyarakat,
0: Iya.
1: oh saya membantu di situ ada kekurangan sumur, oh silakan,
0: Oh.
1: silakan. Jadi tidak mungkin juga TMMD,
0: Iya.
1: tapi kita berharap kita bisa merangkul seluruh masyarakat yang ingin tergerak hatinya untuk bisa kita membantu masyarakat yang ada di daerah Wanggar. Nanti kita sangat terbuka,
0: Ya,
1: ya, kita sangat berharap atau
0: berharap bisa.
1: dari teman-teman semuanya.
0: Jadi untuk warga Wanggar, untuk kampung atau distrik, siap-siap nih,
1: Ya.
0: Bang ya. Nanti ada tim MD masuk dan
1: Ya.
0: ini jadi bisa dimanfaatkan untuk mungkin ada rumah yang dapurnya agak rusak, minta
1: Ya.
0: bantuan
1: Ya.
0: ketika tim MD itu.
1: Ya.
0: Baik Bang, untuk acara puncak ke HUT TNI sendiri ini akan dilaksanakan di mana dan nanti rencananya melibatkan siapa saja nih, Bang?
1: Kalau pelaksanaannya kita upacara biasa saja,
0: Upacara biasa.
1: upacara HUT, nanti akan melibatkan dari masyarakat juga, akan kita undang juga untuk kegiatan tersebut. Kemudian nanti ada penyerahan hadiah-hadiah yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaannya nanti di lapangan Sabta Marga
0: Sabta Marga
1: Podium,
0: ya.
1: betul.
0: Baik. Berarti nanti ada aksi-aksi apa, Bang? Mungkin ada biasa mungkin ada
1: Ya,
0: tembakan meriam
1: betul,
0: atau
1: betul.
0: apa?
1: Kalau tahun ini kita sudah ada himbauan dari Mabes TNI untuk menyerahkan secara sederhana, karena kita sementara dalam penanganan bencana kan banyak
0: Bencana, ya.
1: titik-titik bencana di Indonesia. Kita juga sedang karhutlah juga di
0: Karhutlah,
1: tempat
0: ya,
1: kita.
0: iya betul.
1: Jangan kita apa euforia, sedangkan teman kita sedang kesusahan.
0: Ya.
1: Makanya dilaksanakan dengan sederhana, tapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan HUT tersebut. Ya.
0: Rangkaian kegiatannya soalnya sudah benar-benar bersama
1: Ya,
0: masyarakat, terus
1: betul.
0: kemudian bermanfaat juga untuk
1: Ya.
0: masyarakat. Jadi kegiatan puncaknya upacara
1: Ya.
0: saja ya. Baik. Bang, mungkin menutup talk show kita pagi
1: Ya.
0: hari ini. Dan juga tentunya ini jadi pesan untuk warga masyarakat, bagaimana TNI hadir
1: Ya.
0: di tengah-tengah masyarakat, kemudian bagaimana TNI bisa juga menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat.
1: Ya.
0: Mungkin ada pesan dan juga harapan kepada TNI secara khusus di seluruh Papua Tengah, di seluruh tanah Papua, untuk bisa benar-benar bersama rakyat.
1: Ya, terima kasih Bang Jeff. Saya berharap bahwa TNI ini bisa menampilkan wajah yang baik. Kemudian kita berharap masyarakat juga percaya dengan kita bahwa kita niat kita hadir itu untuk sepenuhnya membantu masyarakat. Karena kita dari rakyat juga, kita hadir untuk rakyat, kita berusaha untuk di mana ada TNI di situ, kita bisa mengatasi permasalahan rakyat yang ada di sekitar situ. Jadi kita berharap apabila ada TNI datang di situ, jangan langsung sentimennya langsung negatif. Wah, ada militerisme atau tidak. Kita di situ berusaha untuk menciptakan keamanan, untuk mengatasi kesulitan yang ada di sekitar situ. Jadi jangan masyarakat mungkin ada stigma negatif terhadap TNI ini, kami berharap masyarakat bisa menghilangkan itu, karena kita hadir bukan untuk terkait dengan kekerasan, tidak. Kita berusaha untuk memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bisa mengatasi kesulitan masyarakat, baik melalui mandunggal air ataupun bersatu dengan alam dan memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni ataupun dari rumah-rumah ibadah yang perlu kita bantu. Itu yang kami harapkan demikian.
0: Untuk anggota TNI sendiri,
1: Ya.
0: ya, ada pesan khusus Bang di HUT TNI ke-81 ya?
1: Anggota TNI maksudnya?
0: Untuk anggota
1: Ya.
0: semua TNI yang ada di Tanah Papua,
1: Ya.
0: ada pesan khusus?
1: Kami mengucapkan selamat HUT TNI ke-81, ini merupakan kebahagiaan kita semua, kesukaan kita semua. Mari dalam HUT TNI ke-81 ini, TNI lebih bisa hadir untuk rakyat, memberikan solusi bagi masyarakat sekelilingnya, dan kita bisa menampilkan wajah TNI yang sebenarnya, bahwa kita adalah pelindung untuk masyarakat kita, dan tidak ada stigma negatif yang ada melekat pada kita, dan kita berharap pada seluruh rekan-rekan semua bisa menjaga marwah ini dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan pelanggaran yang bisa menyakiti hati rakyat. Mari kita dukung pemerintah daerah, kita berusaha Papua ini Papua maju, dan kita berharap Papua ini Papua hebat. Terima
0: Baik,
1: kasih.
0: terima kasih Letkol Arhanud Dwi Pawanto
1: Ya.
0: sudah mau hadir di
1: Ya.
0: talkshow kita. Pendengar dan pemirsa, tentunya TNI Polri memberikan rasa aman di tengah-tengah warga masyarakat. HUT ke-81, mari kita ciptakan TNI hadir untuk rakyat. Saya Jeffrey Panjaitan pamit, kita jumpa di lain kesempatan.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengembang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Landmark Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15.59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Sore di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan ketenagakerjaan. Program ini diharapkan menjadi peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya usaha baru di berbagai bidang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya menekan angka pengangguran dengan mengupayakan pelatihan, kesiapan data, dan juga pengembangan UMKM dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua.
3: Sedang melakukan banyak hal, salah satunya seperti bagaimana mengurangi pengangguran.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan ketenagakerjaan. Program ini diharapkan membuka peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya usaha baru di berbagai bidang. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Ini mudah-mudahan menjadi motivasi besar buat anak-anak muda ke depan supaya Papua ini bukan dilihat oleh bagaimana Papua terbelakang, tapi Papua Tengah akan menjadi maju dan menjadi kualitas yang lebih dibanggakan oleh negara Indonesia yang tercinta.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagakerjaan bagi orang asli Papua. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga membuka peluang usaha yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan di ballroom kantor Gubernur Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan pentingnya pendataan yang tepat untuk membantu pemerintah memahami persoalan pengangguran dan kemiskinan. Ia juga mengingatkan agar pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran, tetapi dilanjutkan untuk pendampingan dan persiapan dokumen legalitas usaha.
4: Bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran? Pengangguran ini tidak akan kurang, atau kejadian orang Papua tidak akan selesai kalau tidak ada data yang valid. Jadi makanya kita sedang di KESRA juga sedang merekrut ada sarjana pengangguran untuk bagaimana supaya kita kerjakan untuk mengambil data berapa sih orang asli Papua yang sesungguhnya. Ini masalah-masalah yang sebenarnya data ini kalau kita tahu berapa pengangguran di tanah Papua Tengah ini sebenarnya terlalu kecil untuk kita selesaikan. Kelemahan orang Papua lagi dicetak, dia sudah punya ini, lah pemerintah tidak bantu. Jadi pemerintah akan bantu kalau dokumen itu legal. Jadi ini juga untuk Papua tugas kita. Bagaimana kita punya nama ini, kita buat dalam grup dan mereka punya pendukung yang sehingga mereka bisa usaha. Kalau kita hanya training secara kembali, dia hilang, dia hilang, dia tidak kembali. Jadi ini hal-hal yang menurut saya perlu setelah jalan kita juga siapkan dokumen-dokumen dan bisa usaha di sini.
3: Salah satu peserta pelatihan yang melihat peluang pengembangan usaha dari program tersebut adalah Freddy Bunai, Ketua Barista, yang menilai pelatihan barista dapat menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperkenalkan potensi kopi lokal Papua Tengah ke pasar yang lebih luas.
2: Bagaimana barista ini bukan hanya kita bekerja dalam dunia kopi, tapi kita akan meningkatkan kualitas kopi-kopi yang ada di lokal, di Kabupaten Paniai, bahkan ada di Kabupaten 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Bagaimana supaya meningkatkan kualitas anak-anak muda untuk meningkatkan daya bersaing di dalam untuk bagaimana kami juga bisa dilihat oleh dalam negeri ya, bahkan luar negeri untuk kualitas-kualitas Indonesia dari kopi lokal dan akan menjadi dunia di internasional.
3: Melalui pelatihan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang mampu bersaing dan mengembangkan potensi daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui gubernur terus berupaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penyediaan data kesempatan bekerja, pelatihan, dan memperluas kesempatan kerja khususnya bagi orang asli Papua. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Jeffrey Panjaitan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya menekan angka pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya orang asli Papua. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta memastikan orang asli Papua memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya sendiri. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan, penanganan pengangguran membutuhkan langkah nyata, data, dan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun sektor swasta. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat Papua Tengah mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong upaya peningkatan keterampilan, pengembangan kapasitas generasi muda, serta pembukaan peluang kerja yang dapat diakses oleh masyarakat lokal. Selain mendorong penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga menjadi salah satu peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Melalui penguatan ekonomi lokal, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga mampu membangun usaha secara mandiri.
4: Yang kita perlu pikir dan lakukan adalah setelah ini apa yang kita bisa buat. Memang pemerintah Provinsi Papua Tengah ini sedang melakukan banyak hal, salah satunya seperti bagaimana mengurangi pengangguran. Pengangguran ini tidak akan kurang, atau kejadian orang Papua itu tidak akan selesai kalau tidak ada data yang tepat. Kita tidak bisa selesaikan kemiskinan di dalam Papua ini karena kita tidak punya data. Ini masalah-masalah yang sebenarnya data ini kalau kita tahu berapa pengangguran di tanah Papua Tengah ini, itu sebenarnya terlalu kecil untuk kita selesaikan.
5: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Papua Tengah memperoleh kesempatan untuk bekerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Komitmen ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera dengan orang asli Papua sebagai bagian penting dari pembangunan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir dan kepulauan melalui sektor pariwisata. Robi Vanindi menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen memajukan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan serta masyarakat pesisir dan kepulauan melalui berbagai program terobosan. Bupati Nabire Mesak Magai dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan pariwisata bahari sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Ia menjelaskan sebagai wilayah pesisir maupun kepulauan yang kaya akan keindahan alam bawah laut dan sumber daya perikanan, Nabire memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan. Menurut Mesak Magai, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan dampak ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Optimalisasi sektor perikanan dan pariwisata bahari, langkah strategis yang diluncurkan pemerintah meliputi pemberdayaan nelayan tradisional, penyediaan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan modern, serta pelatihan pengelolaan hasil laut agar produk nelayan memiliki nilai tambahan di pasar. Pengembangan kampung wisata bahari mendorong kawasan pesisir menjadi destinasi edukasi dan wisata mangrove, penyewaan kapal wisata lokal hingga pemandu selam berbasis masyarakat. Diversifikasi usaha pesisir memberikan pembinaan UMKM bagi keluarga nelayan, khususnya kaum perempuan, dalam pembuatan kuliner khas laut dan cenderamata.
7: Sepanjang pesisir ini, kalau kita berdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat kita, itu kita pandang itu potensi apa yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan, yaitu salah satunya adalah potensi nelayan. Kemudian yang kedua adalah potensi pariwisata. Ini sepanjang pesisir dan kepulauan. Bersyukur bahwa Tuhan jadikan di Distrik Yaur itu menjadi objek wisata karena di situ ada ikan hiu paus. Selalu turis masuk. Turis masuk itu di kampung Kote Sore ini, masyarakat ini melalui kepala kampung melakukan pungutan sehingga mereka atur di sana untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tetapi juga sepanjang pesisir mulai dari Yaur sampai dengan Napan, Opoga, ini potensi wisatanya sangat luar biasa. Potensi nelayannya luar biasa. Masyarakat kita ini punya kemampuan untuk nelayan. Sangat luar biasa sekarang berpikir untuk pasaran. Bersyukur bahwa ketika Hotel Swiss Bell dan Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah, ini produk masyarakat nelayan pasti akan terjual.
6: Kesejahteraan masyarakat pesisir adalah prioritas pemerintah. Dengan memadukan potensi perikanan dan pariwisata bahari, pemerintah ingin nelayan Nabire tidak hanya menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan, tetapi juga dapat menikmati nilai ekonomi dari sektor pariwisata yang dikembangkan. Pembinaan dan dukungan infrastruktur, pemerintah daerah juga terus meningkatkan aksesibilitas pendukung, seperti pembenahan dermaga rakyat, peningkatan penambahan fasilitas penunjang wisata pesisir, serta kemudahan regulasi perizinan usaha mikro bagi masyarakat pesisir. Selain itu, program sinergi antara Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata Nabire rutin digelar untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga. Diharapkan melalui integrasi antara sektor perikanan dan pariwisata ini, tingkat pendapatan masyarakat pesisir semakin meningkat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kemaritiman di Papua Tengah. Ruby Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Tengah melakukan verifikasi faktual dokumen surat keterangan orang asli Papua bagi ratusan peserta seleksi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 2026 kuota Papua Tengah. Reporter RRI Nabire, Jeffrey Panjaitan menyampaikan laporannya.
5: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah melakukan verifikasi faktual dokumen surat keterangan orang asli Papua bagi ratusan peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2026 yang sedang berjuang merebut kuota Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten di wilayah tersebut. Verifikasi dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Pogja Adat MRP Provinsi Papua Tengah, Julius Wandagau, pada Kamis lalu bertempat di lantai 3 Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta 2 Universitas Cendrawasih Jayapura, Provinsi Papua. Menurutnya, jumlah peserta calon praja IPDN yang diverifikasi berjumlah 120 orang, di mana 102 orang sesuai kriteria adalah orang asli Papua dan 18 orang non-OHP. Ia memastikan MRP Papua Tengah hadir untuk memastikan bahwa 24 kuota untuk 8 kabupaten dan 7 kuota provinsi tahun ini adalah benar-benar anak-anak asli Papua, di mana

0: Setelah itu, ia meminta gubernur dan para bupati di Papua Tengah bisa berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menambah kuota IPDN tahun depan dan perlunya membuka jalur komunikasi dengan kementerian lain yang memiliki sekolah kedinasan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Nawipa, mengapresiasi MRP Papua Tengah yang sudah hadir melakukan verifikasi dokumen orang asli Papua bagi para calon IPDN tahun 2026. Sesuai data yang diterima dari Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2026, terdapat 228 calon peserta asal Provinsi Papua Tengah yang mengikuti seleksi SKD pada 22-22 September 2026 lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 106 dinyatakan lolos menuju tahap tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI yang telah berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober 2026 lalu. Pada 15 Oktober 2026, panitia akan mengumumkan hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi tahap 1 dan TKBI secara bersamaan. Selanjutnya, para peserta yang lolos akan maju ke tahapan seleksi kesehatan tahap 1 pada 17 Oktober 2026 mendatang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari ini tanggal 12 Oktober 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir dan kepulauan melalui sektor pariwisata. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Ngabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz, ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat sore, selamat bersantai sore ya. Menghabiskan waktu ini enaknya mungkin sambil berolahraga. Ini mungkin bisa sambil jalan santai atau jogging ya. Atau juga mungkin lari atau bersepeda dengan cuaca yang cerah. Ya walaupun berasap tapi kita masih bisa lah menikmati cuaca. Maksudnya menikmati suasana sore ini dengan lebih produktif ya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga pekerjaan Anda lancar dan sukses. Yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik, pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan, dan semoga lagu-lagu ini juga dapat menghibur sore Anda. Ya, kali ini ada sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana, spesial untuk Anda.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA.

0: George Carlin.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Roka March featuring Alzabran ya dengan Kami Sore. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagi.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Selamat sore pendengar RRI Pro 1, Nabila di mana saja Anda berada. Demikian telah hadir beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas Nabire lintas sore dan malam, ya, ada saya Manusamberi dan juga rekan Zuli Sirianto di teknik. Ada Bung Segel di pemancar radio. Kami akan menemani Anda dalam Nabire lintas malam hingga pukul 24 tepat malam nanti dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani malam Selasa Anda. Di hari ini, hari Senin 12 Oktober 2006. Tentunya kami bertugas Nabire lintas malam mengucapkan selamat beribadah ya buat Anda pendengar kaum muslimi dan muslimah di mana saja yang berada yang melaksanakan ibadah salat maghrib di sore hari ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jalan pukul 19 tepat, ada penyampaian warta berita Gema Papua, Sukorwil 1 Papua. Kami kembali teman Anda dengan berbagai informasi terupdate. Kami kutip dari berbagai portal resmi, ada salah satunya di portal resmi kami di rri.co.id dan juga beberapa lainnya seperti Nabirenet dan juga seputar papua.com. Dari Nabire, pemerintah provinsi Papua Tengah memperkuat upaya pelestarian untuk bahasa dan sastra daerah melalui penyusunan rancangan peraturan gubernur atau rapergub sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi nomor 12 tahun 2006. Regulasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan bahasa daerah, memperkuat pembelajaran di sekolah, serta melindungi bahasa dan sastra lokal yang terancam punah. Pembahasan rancangan regulasi tersebut dilakukan melalui kegiatan fokus group discussion yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2006 di Nabire. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan DPR Papua Tengah, perangkat daerah, Balai Bahasa Papua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Pengarah Papua, serta perancang peraturan perundang-undangan dari kantor wilayah Kementerian Hukum Papua. Salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut yaitu penguatan kurikulum muatan lokal melalui penyediaan modul, buku ajar dan bahan pembelajaran bahasa daerah bagi satuan pendidikan di Papua Tengah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah sejak dini. Dan selain mendukung proses pendidikan, pembelajaran tersebut jadi bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan bahasa lokal di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman. Peserta juga menyepakati perlunya penyempurnaan istilah dan ketentuan dalam rancangan regulasi agar sesuai dengan karakteristik budaya serta keragaman bahasa daerah di Papua Tengah. Untuk upaya perlindungan bahasa daerah tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, pemerintah juga mendorong pemetaan terpadu untuk mengidentifikasi kondisi dan daya hidup bahasa serta sastra daerah di 8 kabupaten di Papua Tengah. Hasil pemetaan tersebut akan jadi dasar penyusunan program prioritas tahunan, termasuk kegiatan konservasi, revitalisasi, dan pengkajian bahasa daerah yang menghadapi ancaman kepunahan. Keterlibatan masyarakat jadi unsur penting karena keberlangsungan bahasa sangat berkaitan dengan pewarisan pengetahuan, tradisi lisan, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hasil FGD tersebut dituangkan dalam berita acara tertanggal 10 Oktober 2006 dan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Repergub tentang pelaksanaan peraturan daerah provinsi nomor 12 tahun 2006.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dari Dogei, Bupati Dogei Yuda Stebai meresmikan SD Negeri Wanewo yang berada di Kampung Wanewo, Desa Tiyogi, Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Peresmian ini jadi tonggak penting dalam perjuangan masyarakat setempat. Ini guna untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman. Prosesi peresmian ditandai dengan penguntingan pita oleh Bupati Yuda Stebai. Kegiatan tersebut disaksikan Kepala SD Negeri Wanewo, Alex Pakage, para guru, peserta didik, serta ratusan masyarakat di wilayah Mapia yang hadir dalam menyaksikan momentum bersejarah tersebut. Kehadiran sekolah ini merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan tenaga pendidik dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas pendidikan di kampung sendiri, anak-anak setempat diharapkan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan tanpa harus menghadapi berbagai kendala akses. Dalam sambutannya, Bupati Dogiai Yuda Stebai mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat bangunan sekolah ini yang telah disediakan. Menurutnya, keberadaan lembaga pendidikan di kampung memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ditegaskan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tapi juga menjadi sarana untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan pembangunan di daerahnya. Bupati juga menyoroti pentingnya keberadaan gereja dan sekolah dalam kehidupan masyarakat. Kedua institusi tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan, serta mendukung perkembangan generasi muda.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Dengar, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian warta berita agama Papua dari RRI Bovendigo.
1: Merauke dan Bovendigo.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura edisi Senin 12 Oktober 2020. Lengkapnya Fahmi Yun. Kami awali dengan berita pertama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat. Berikut laporan Thomas Syamlean dari RRI Bovendigul.
3: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui rapat finalisasi pra-penetapan dan pengesahan surat keputusan SK Bupati bagi 13 masyarakat hukum adat suku Ambon, Mandobo, Kinemopte, dan Agayop. Pengakuan tersebut mencakup identitas, kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan rapat finalisasi bertujuan memastikan seluruh data dan substansi yang menjadi dasar penetapan keputusan Bupati disusun secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wakil Bupati Marlinus, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
4: Saya berharap pengakuan ini nantinya tidak hanya menjadi sebuah dokumen administratif, tetapi menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, melindungi wilayah adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen bahwa masyarakat adat adalah

0: Sementara itu, Sekretaris Umum dari 13 Masyarakat Hukum Adat Suku Wambon, Mandobo, Kenemote, dan Agoyok, Barci Stesia, mengatakan pihaknya menargetkan penyerahan SK pengakuan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba dapat dilaksanakan pada minggu terakhir Oktober 2026.
1: Dan harapan kami panitia memang kami targetkan 13 marga dari suku Wambon, Mandobo ini dari dua suku yang berasal dari tiga distrik ini. Di bulan Oktober ini harapan kami sesuai dengan Pak Kabak di minggu terakhir, jika semua tahapan sudah selesai, Pak Bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
0: Ia berharap penyerahan SK tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan 13 masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, sekaligus memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, kelembagaan, serta hak-hak adat yang mereka miliki. Thomas Sambayan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Berikut laporan dari RRI Wamena bersama Ilham Kadir Andi Jori.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua (KOPA) akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah produk UMKM Jayawijaya dinilai telah memenuhi persyaratan legalitas untuk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murid saat bertandang ke Smesco mengatakan bahwa produk UMKM yang telah memiliki hak cipta dan nomor induk berusaha atau NIB berpeluang untuk ditampilkan di Smesco. Menurutnya, Smesco menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM Jayawijaya di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas agar produknya mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional.
4: Bapak Ibu sekalian yang punya produk-produk UMKM akan kita masukkan di pasar Jakarta sekarang. Jadi silakan terus kembangkan kreativitas, ya, hasil-hasil karya yang akan kita lihat dan dibutuhkan yang bisa masuk pasar Jakarta, kita akan masuk. Jangan berkecil hati, kita ada di Papua sana, kita berpikir bahwa mungkin kita tidak bisa tembus pasar Jakarta, hari ini kita bisa.
3: Di tempat yang sama, Ketua KOPA, Denny Gibalong, mengatakan KOPA telah memasuki tahun kedua

0: diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.
1: Kita adalah salah satu koperasi under Kementerian Koperasi, yaitu Kopak Komoditi Kopi Papua. Saya mengajak Ibu Bupati, ini ada tempat bagaimana kita bisa kurasi hasil karya dengan dia punya izin, dia punya merek dagang dan semua, kita bisa taruh untuk sebagai tempat display di sini. Saya berharap pelaku usaha jangan membatasi diri, tapi dia harus membuka diri, dia harus berinovasi, dia bisa buat apa saja, dan dia punya karya-karya itu kita bisa jalan bersama-sama untuk mempublish ke mana saja.
0: Denny mengajak generasi muda dan pelaku usaha di Wamena maupun Jayawijaya untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan produk, yang menilai kolaborasi dengan Kopa dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya UMKM daerah ke berbagai pasar dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk. Pada Wamena, Ilham Kaduran dicuri terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Povendigul. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
4: Saya harap ketua DPC, ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini, kader-kader di cabang ini luar biasa. Di ranting nanti mungkin ditingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita. Sama anak-anak milenial ya, Pak. Kedua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan, besar di pengaruh. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota termasuk provinsi. Saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
3: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura Haji Akbar Arif berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan fondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
5: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk kedepannya, yang mana baik tingkat provinsi yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota begitu pun juga kemarin di kota ya dua kursi ya. Harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancar. Selesai musancar pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda. Ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya atau partai-partai lain.
3: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferdi Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
5: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah MUS PAC ini terbentuk, kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia, dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
3: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Soya melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mewakili Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
0: Nabire sore ini.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua dari RRI Pro 1 Boven Deagle. Pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya ke meja ganda kita ikuti acara Mimbar Agama untuk hari ini. Di hari Senin 12 Oktober 2026, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan kali ini dibawakan oleh Ibu Cici Kamalia STH.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Prinsip Hidup Kerajaan Sorga, 1 Yohanes 2 ayat 15-17.

bersyukur buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh diberikan kekuatan yang baru, kesehatan, terlebih nafas hidup, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengar renungan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, pendengaran kami, hati kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu buat setiap kami sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Engkau. Berkati renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur.

Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berisi peringatan Rasul Yohanes kepada umatnya agar tidak mengasihi dunia beserta segala hal dunia di dalamnya, melainkan berfokus pada melakukan kehendak Allah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia dan diberkati Tuhan, ayat yang ke-15 menuliskan kata dunia. Kata dunia atau kosmos dalam konteks ini bukan merujuk pada alam semesta atau manusia yang diciptakan Allah, melainkan pada sistem nilai dan gaya hidup duniawi yang telah terpisah dari Allah, yang dipimpin oleh egoisme, serta berlawanan dengan kehendaknya. Mengasihi sistem ini berlawanan dengan kasih kepada Allah Bapa. Kemudian ayat yang ke-16 berbicara tiga bentuk keinginan duniawi. Yang pertama, keinginan daging, hawa nafsu, jasmani yang tidak terkendali, yang menuntut pemenuhan ego dan kenikmatan fisik di luar batas yang ditetapkan Allah. Yang kedua, keinginan mata, kerinduan berlebihan atas apa yang dilihat, yang memicu ketamakan, iri hati, materialisme, dan sifat tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, keangkuhan hidup, kesombongan atas harta, status, prestasi, atau kemampuan diri, yang membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Allah dan merendahkan orang lain. Kemudian di ayat yang ke-17, Yohanes menegaskan bahwa dunia beserta segala keinginannya sedang lenyap. Sebaliknya, orang yang hidup melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya dalam persekutuan dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang diberkati Tuhan, prinsip hidup kerajaan sorga yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan, apalagi kita berada di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, tentu kita harus mengerti dan memahami ada beberapa prinsip yang perlu kita terapkan, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti prinsip dari hidup kerajaan sorga. Yang pertama adalah prioritas hati yang terarah pada Allah Bapa. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita miliki adalah prinsip hati yang terarah hanya kepada Bapa, karena orang percaya menjadikan hubungan dengan Allah harusnya sebagai pusat dari segala keputusan, cita-cita, dan gaya hidup. Artinya bahwa prioritas hati kita hanya tertuju kepada Allah saja sebagai sumber dari segala kehidupan kita. Sama seperti Amsal berkata, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu." Yang kedua, kewaspadaan terhadap keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Dengan cara menjaga pikiran, pandangan, dan sikap hati agar tidak terjebak dalam pola konsumtif, pamer status, serta pemuasan nafsu sesaat, serta yang terkenal dengan kata hedonisme. Hidup berdasarkan nilai-nilai kekekalan. Hal yang ketiga dalam prinsip hidup kerajaan sorga yang harus kita lakukan dan perhatikan, menyadari bahwa segala kenikmatan dan ukuran sukses materi di dunia ini bersifat sementara, sehingga fokus utama adalah mengumpulkan harta di sorga. Artinya bahwa kita harus menyadari bahwa di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu, kita perlu kembali kepada fokus utama kita, mengumpulkan harta yang ada di sorga. Perikop ini menegaskan bahwa warga kerajaan sorga dipanggil untuk hidup berbeda dari standar dunia. Seperti yang kita bahas di atas, ada tiga keangkuhan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kehidupan yang berpusat pada pemenuhan nafsu, ketamakan, dan keangkuhan bersifat fana dan akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan suatu saat akan lenyap seperti perkataan firman Tuhan. Namun sebaliknya, prinsip hidup kerajaan sorga tercermin dari komitmen setiap hari untuk melakukan kehendak Allah, pilihan hidup yang membawa dampak dan jaminan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, di sini boleh kita melihat bahwa hidup itu adalah pilihan. Apakah kita memilih hidup seperti cara dunia atau hidup seperti kerajaan sorga, semua pilihan ada pada setiap pribadi lepas pribadi. Namun pagi hari ini kita belajar, setiap kita yang memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip hidup kerajaan sorga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah,
adalah Tuhan pusat dari kehidupan kita. Amin.

Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau sebagai Raja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena firman-Mu selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi alarm bagi setiap kami untuk kami melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melepaskan cara hidup dunia dengan mudah. Oleh sebab itu kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus-Mu menolong kami, menopang kami untuk kami kembali kepada fokus utama kami, yaitu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, bahkan Bapak Ibu pendengar berbahagia yang ada, yang mendengarkan siaran RRI Nabire di tempat ini. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi firman-Mu. Dan kami juga pagi hari ini berdoa menyerahkan Provinsi Papua Tengah, di mana kami boleh ada di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Provinsi Papua Tengah, memberkati Kabupaten Nabire, memberkati setiap pemimpin yang ada, baik gubernur, wakil gubernur, baik bupati, wakil bupati, dan setiap jajaran yang Tuhan percayakan untuk boleh memerintah di Provinsi Papua Tengah ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati yang takut akan Engkau ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh memimpin Papua Tengah ini dengan rasa takut dan hormat kepada Engkau. Biarlah kasih itu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan kasih yang daripada Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami berdoa bahwa setiap situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini kami boleh melihat, biarlah kiranya kasih-Mu tercurah atas setiap orang yang mendengarkan siaran ini Tuhan, sehingga setiap hati boleh kembali kepada kasih-Mu dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa waktunya tidak lama lagi Engkau datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu kami rindu Roh Kudus Engkau membawa kami untuk mempersiapkan kami menjadi orang-orang yang takut dan hormat kepada Engkau. Kami berdoa buat lembaga RRI ini, dari pimpinan sampai kepada staf yang ada, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat bagi Nabire, bahkan Tuhan bagi setiap siapa saja yang boleh bekerja sama dengan RRI di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran yang daripada Engkau. Terlebih biarlah hati yang melayani ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi kota Nabire, bagi provinsi Papua Tengah yang tercinta. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar. Kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, bahkan doa kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Dengan terdengarnya pujian ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Nabire sore ini.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabila, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami melalui radio kesayangan Anda dan tentunya juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, demikian beberapa rentetan tembang-tembang religi Nasrani selepas dari acara mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Senin pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, selepas dari penyampaian warta berita Gema Papua. Kita jalan pukul 21 tepat, ada penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami temani malam Selasa Anda dengan beberapa tembang-tembang dan juga informasi terupdate yang kami kutip dari beberapa portal resmi yang tentunya juga Anda dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda. Dengar kabarkan hampir net kebakaran melanda sebuah usaha pengisian bahan bakar minyak BBM jenis POM Mini di kawasan Malompo, tepatnya di depan Hadi, pada Sabtu 10 Oktober 2006 kemarin malam. Ya, insiden yang terjadi sekitar pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan 2 unit POM Mini dan 3 drum penampung BBM mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan kejadian dari petugas pemadam kebakaran, api muncul ketika proses pemindahan BBM dari drum plastik ke tangki POM Mini sedang berlangsung. Pemilik usaha tersebut diketahui bernama Bapak Deni, berusia 43 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Laporan kebakaran diterima oleh tim paket siaga pemadam kebakaran Damkar Kedua Pemerintah Provinsi Papua Tengah pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. 2 menit setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Tim tiba di sekitar pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur dan segera melakukan upaya pemadaman untuk pengendalian kobaran api. Proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih 20 menit dan dinyatakan selesai pada pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Petugas Damkar Regu 2 Pemprov Papua Tengah dibantu sejumlah personel pendukung dan seorang relawan dalam penanganan insiden tersebut. Dalam laporan resmi kejadian tidak terdapat korban jiwa dari kalangan penghuni, petugas maupun relawan. Meski demikian, kebakaran menyebabkan kerusakan pada 2 unit POM Mini serta 3 drum yang digunakan untuk menampung BBM. Peristiwa ini jadi pengingat penting untuk memperhatikan aspek keselamatan saat menangani bahan bakar yang mudah terbakar, terutama ketika melakukan pemindahan BBM dari wadah penyimpanan ke tangki penyalur.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Testo.
1: Meninggal satu kabar yang diwartakan oleh rri.co.id ya, dari Nabire, pemerintah distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, John Wayar, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Langkah ini dinilai strategis guna memperkuat kemandirian ekonomi keluarga sekaligus mengantisipasi potensi krisis pangan nasional. Ia menegaskan bahwa wilayah Wapoga memiliki potensi alam yang sangat melimpah untuk dikembangkan. Pemanfaatan lahan pekarangan serta optimalisasi kebun raya merupakan modal utama dalam menjaga ketersediaan pangan harian masyarakat. Menurutnya, selain memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, optimalisasi sektor pertanian lokal juga diharapkan mampu mendorong tingkat perekonomian warga desa. Sektor ini dianggap dapat berkembang jadi komoditas unggulan yang bisa dipasarkan ke wilayah luar distrik. Pemerintah Distrik Wapoga komitmen untuk terus koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Kabupaten Nabire guna memberikan pendampingan serta bantuan sarana penunjang bagi para petani lokal.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

RRI dengan esensi buku Generasi Langgas karya Van Padepi adalah buku motivasi yang menginspirasi anak muda untuk menjadi generasi yang proaktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan generasi muda, mulai dari pendidikan, karakter, hingga kewirausahaan. Van memulai bukunya dengan menguraikan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia, termasuk persaingan yang ketat di dunia pendidikan dan pasar kerja yang kompetitif. Namun, dia juga menekankan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan perusahaan positif. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang pentingnya memiliki langgas mindset. Van menjelaskan bahwa langgas mindset merupakan sikap mental yang proaktif, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi atas setiap masalah. Dia memberikan contoh-contoh nyata dari tokoh-tokoh inspirasi yang memiliki langgas mindset dan berhasil meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Van juga membahas tentang pentingnya mengembangkan keterampilan skill serta kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Dia menekankan bahwa keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan di dunia kerja modern. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kewirausahaan yang pentingnya berani mengambil resiko untuk mencapai kesuksesan. Van memberikan tips dan strategis bagi para pembaca yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Secara keseluruhan, buku ini menjadi buku yang memotivasi dan memberikan pandangan positif kepada generasi muda Indonesia. Van mengajak pembaca untuk membangun motivasi, mengembangkan keterampilan, skill, dan berani mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Generasi Langgas karya Van Pandevi dari RRI untuk Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Benar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tanpa karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Mangkala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Mangkala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Mas, benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Enggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kepatan, bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
19: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
18: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
18: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus.

0: terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Riyadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
1: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per dua hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
0: Lebih lanjut, Riyadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibnu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
2: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
4: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat, namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
5: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
4: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
7: Ini jualannya apa sih, Mbak?
6: Jualannya nasi cokotnya ya, semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
8: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
4: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang

0: dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Indonesia.
1: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui ya, dan juga beberapa tembang ya seperti Arti Kehidupan ya yang dibawakan oleh Dol Sumbang mengantarkan kita pada pukul 21.57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami siaran RRI Pro 1 Nabire, kan informasi dan inspirasi melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami ajak Anda kita ikuti acara berikutnya. Kami hadirkan di malam hari ini ya, di malam Selasa 12 Oktober 2006 kita akan dengarkan drama mini dengan judul Demi Gengsi, produksi dari RRI Purwokerto. Jangan lewatkan pendengar, ada acara musik tradisional dan budaya di pukul 22.20 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, masaknya jangan gandul sama tempe gundil. Ibu lagi nggak ada duit, makanya seadanya ya, Nduk.
1: Aduh, Bu, tempe maning, Jan. Aku bosen, apalagi teman-temanku nanti mau ke rumah buat ngerjain tugas. Loh. Masa dikasih makan jangan gandul sama tempe doang? Aku ya malu, Bu.
0: Lah, emangnya kenapa, Tonduk? Jangan gandul kue lauk sing enak. Sederhana dan juga sehat.
1: Tapi malu, Bu. Mereka tuh anak-anak orang kaya. Aku pengen kita kelihatan keren dikit. Makanannya yang kayak di kafe atau di rumah makan gitu loh, Bu.
0: Kafe?
1: Masak ayam goreng, ayam bakar, atau rumah seafood makan. Gitulah, Bu.
0: Aduh, kafe, rumah makan. Surti, Surti. Duit ibu ki sisa 1.000. Gimana mau beli macem-macem?
1: Ah, ibu ini pasti bisa lah. Usaha, Bu. Gimana pun caranya. Utang kek, atau jual apa kek. Ini demi gengsi loh, Bu. Biar nanti kita nggak malu.
0: Apalah arti gengsi, Nduk? Kita memang keluarga sederhana. Ya sudah, apa anane baik. Orang susah mikir gengsi-gengsian.
1: Bu, ibu mau nanti Surti di kampus jadi bahan bulian sama teman-teman. Jadi bahan ledekan teman-teman gara-gara nggak bisa nyuguh yang layak. Ibu mau itu terjadi. Kalau gitu, mending aku nggak usah kuliah aja lah, Bu.
0: Loh, ya jangan gitu, Nduk. Kamu harus tetap kuliah. Kasian kakakmu, udah banting tulang demi pendidikanmu.
1: Lah ya udah, ayo usaha, Bu. Setidaknya walaupun rumah kita sederhana, tapi kita bisa menjamu tamu dengan layak.
0: Ya sudah, ibu tak usaha dulu ya.
1: Nah, gitu dong.

0: Nuwun sewu, Bu. Bu Susi, kula badhe nyuwun tulung. Saya mau pinjam duit ya, Bu. Ya, sekitar 500 ribu. Apakah bisa, Bu?
1: Bisa, Bu Mida, bisa. Ini tak pinjemi. Tapi jangan lupa minggu ngarep tak tagih ya. Harus ada loh ya. Soalnya aku juga butuh buat arisan minggu depan nih.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun sangat nih, Bu Susi. Ya Allah, Gusti Allah sing bales nggih, Bu.

0: Surti, wah rumahmu lucu ya. Asik loh deket sawah, hawanya menyegarkan. Kalau aku tinggal di sini kayaknya bakal betah deh.
1: Iya, adem banget suasananya. Sejuk, bikin betah banget ya.
2: Hehe, iya dong. Nih, aku udah siapin makanan spesial, jajanan juga ada. Nih, silahkan.
0: Wah, meriah banget Sur.
1: Iya, ini mewah banget Sur. Aku aja di rumah makanannya gak begini loh.
2: Ah, masa sih? Kan kalian berdua orang kaya.
0: Ah, biasa aja Kak Disur.
2: Pokoknya ini semua buat kalian. Tamu kan raja, jadi nikmatin aja ya.
0: Wah, siap Sur. Tapi jangan lupa, tetap fokus ngerjain tugasnya ya.
2: Siap.
1: Jelas dong.
3: Monggo nak, silahkan dinikmati.
0: Siap Bu.
1: Makasih banget ya Bu.
3: Iya nak, sama-sama.

0: Bu Mida, saya kesini mau nagih utang yang kemarin Bu Mida pinjem 500.000. Ini udah seminggu loh. Terus besok saya ada arisan, jadi saya butuh uang itu.
1: Iya Bu, aduh, Bu Susi sabar nggih Bu nggih. Saya belum bisa nyaru utang Bu. Mungkin besok atau lusa saya sudah bisa ada Bu. Iya, tapi saya belum ada Bu. Maaf ya Bu ya.
0: Loh, tapi aku butuh itu Je. Bisa-bisa arisan nanti aku nggak ikut.
1: Tapi memang saya sedang tidak ada uang, Bu. Gih, Bu. Besok atau lusa, Bu, insya Allah saya ada, Bu.
0: Bu Mida, saya udah niat menolong loh. Ikhlas loh saya. Tapi saat ini saya juga butuh uang, Bu.
1: Tapi bagaimana, Gih, Bu? Saya belum ada, Bu.
0: Memangnya uangnya buat apa sih, Bu?
1: Anu, Bu, itu...
0: Buat usaha?
1: Bukan, Bu.
0: Lah, terus buat apa?
1: Itu kemarin buat nyuguh tamunya si Surti.
0: Ya ampun, 500.000 buat nyuguh tamu. Kok ya kebangetan banget loh Bu. Saya kira buat usaha dagang atau apalah itu. Makanya saya langsung kasih pinjem jebule buat nyuguh tamu.
1: Ya namanya juga ngetut ngakarpe anak Bu. Si Surti itu gengsi kalau tidak bisa nyuguh tamu teman sekampusnya itu Bu. Nanti Bu di kampus takut dibully gitu katanya.
0: Sampean lho Bu. Ya gelem-geleme ngetut napolai anak. Ini namanya anak pola. Biungnya keprada. Sampean sendiri yang repot. Saya juga melu-melu repot. Hidup kok ngandelin gengsi ya bubar.
2: Katanya tadi Bu Susi ikhlas minjemin. Kok sekarang jadi kayak gak terima gitu sih Bu?
0: Surti, kamu itu harus eling siapa kamu. Asalmu dari mana, hidupmu seperti apa. Jangan ngikutin gaya dan gengsi semata, melasi biungmu, Sur.
2: Hidup-hidup saya kok situ yang repot.
0: Karena saya melu kerepotan. Utangnya ibumu terus gimana? Kamu apa mau bayar? Sini.
2: Saya yang gak ada duit, Bu. Itu semua urusannya ibu.
0: Walah, anak gak tahu diuntung. Parah.
3: Ini ada apa ya? Kok kayak lagi berdebat gitu?
0: Itu tuh, polai adekmu si Surti.
1: Surti.
3: Ada apa, Sur? Kamu polah apa lagi sih? Baru aja tak tinggal 3 minggu kerja di kota. Kok ya datang-datang disambut dengan suasana gak enak gini?
1: Itu.
3: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Itu, Bayu. Ibu itu ngutang duit 500.000 sama Bu Susi. Nah, terus Bu Susi nagih. Tapi ibu gak ada uang sama sekali.
3: Ya kok bisa Bu, ngutang sebanyak itu Bu, buat apa?
0: Ya buat menjamu dan nyuguh tamu-tamu nih adik tercintamu itu loh Mas.
3: Alah, bener toh Bu?
1: Iya bener Bayu. Kamu kan tahu sendiri, kalau gak dituruti adikmu itu bakalan seperti apa, kamu tahu kan?
3: Ya wis, gak usah nangis Bu. Ini aku habis gajian. Alhamdulillah, ya. Proyek bangun perumahan yang aku kerjain udah selesai.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah lancar Bu, Bayu digaji gede.
1: Alhamdulillah.
3: Nih, Bu Susi, utangnya lunas.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih ya, Nak, ya.
0: Matur suwun loh Mas Bayu. Ya wes aku pamit dulu. Kalian itu harusnya bersyukur punya Mas Bayu yang sangat bertanggung jawab. Terutama kamu, Surti.

0: Surti, kamu tahu nggak? Ibu tiap hari kerja sampai tangannya halus jadi kasar. Semua demi kamu. Aku juga kerja merantau ke kota. Nggak pulang berbulan-bulan juga ya. Semuanya demi kamu, Sur. Demi keluarga kita. Tapi kamu malah hidup ngikutin gengsi. Kalau miskin ya udah, miskin aja. Nggak usah gengsi-gengsian lah.
1: Aku cuma pengen dianggap keren, Mas.
0: Alah, keren? Itu bukan dari barang, Sur. Karena itu bukan dari mewahnya makanan, tapi dari hati sih ngerti caranya bersyukur. Karena itu kalau kita bisa hidup jujur, apa adanya gitu loh. Ingat, Sur. Hidup sederhana tapi jujur, itu tuh lebih baik, Sur, daripada hidup mewah tapi palsu.
1: Iya, Mas. Maafin aku, Bu. Aku janji bakal berubah. Aku gak bakalan gengsi lagi, Mas. Aku tobat. Maafin Surti nggih, Bu.
2: Alhamdulillah. Ini yang Ibu pengen, Bu. Anak yang ngerti susahnya orang tua.
1: Maafin Surti nggih, Bu.
2: Iya, Nduk. Ibu

Demikian drama radio berjudul Demi Gengsi karya Babel Widi dengan para pemeran Desi, Anggita, Aurel, Ava, Hana, dan Akmal. Teknik dan montase Trianta Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Ya, nggak boleh ya tantunya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Nabire malam ini.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Hey, jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, jumpa di malam hari ini bersama saya Manu Sambil dan juga rekan Suri Sirianto, ya, dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Di edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026, kami hadir dengan beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua dan juga tentunya informasi tentang budaya dan tradisional yang terjadi di seputaran Papua di malam hari ini. Dikabarkan pendengar dari Biak, pemerintah daerah Biak Numfor akan menggelar Festival Budaya Biak Melanesia pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026 mendatang. Festival dengan mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku dengan subtema Memperkuat Diplomasi, Memantapkan Kerjasama, Menggerakkan Ekonomi. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Ronaldi Irfak, mengatakan tema ini menggambarkan jati diri Biak Numfor yang memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya Melanesia yang mempesona. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Ronaldi Irfak, pada Senin 12 Oktober 2006 hari ini. Sementara subtema memperkuat diplomasi dimaknai sebagai upaya jadikan festival sebagai alat diplomasi budaya untuk menunjukkan eksistensi Biak di tengah nasional, di tingkat nasional hingga Pasifik. Menurut Ronaldi Irfak, subtema memantapkan kerjasama menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, adat, sekolah, sanggar seni, pelaku UMKM, dan gereja, termasuk kerjasama antar daerah di tanah Papua dengan negara-negara Melanesia. Festival Budaya Biak Melanesia 2006 rencananya akan diisi dengan pertunjukan seni tradisional, pameran ekraf, karnaval budaya, dan melibatkan ratusan pelajar termasuk dari SMA Negeri 1 Biak.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan...

Baik, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dan mendengarkan siaran kami. Kita jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2006 bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Suli Sirianto di teknik ya. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 0984-22-074 dan juga di WhatsApp di 0813-5494-419. Apa kabar Anda di malam hari ini? Tentunya dengan cuaca nabira diguyur hujan ya, dari sekian minggu ya tidak turun hujan. Di malam hari ini di seputaran kota Nabire ya cukup deras intensitas hujan ya. Bagi Anda yang mungkin saja berkendara di malam hari ini agar lebih berhati-hati ya, meningkatkan kewaspadaan saat berkendara ya, tentunya dapat menolong kita hingga tiba di tempat tujuan. Ada di WhatsApp 0813-5494-419 dan juga di studio ya 0984-22-074. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini yang mungkin belum beristirahat ya, atau istilahnya di malam hari ini ya bersedia mempersiapkan diri untuk menuju Pulau Kapuk katanya berlayar. Hujan ya. Tentunya juga kondisi di dalam rumah ataupun di luar rumah ya, di halaman kita harus pastikan juga, karena di berbagai daerah, di beberapa daerah termasuk di Papua terkena musibah banjir ya, lebih waspada ya ketika cuaca yang berubah secara drastis, mungkin saja bisa mengubah situasi yang ada.
1: Di daun yang ikut mengalir lembut terbawa.
0: Iya, dengan cuaca yang basah ataupun diguyur hujan di malam hari ini tentunya saja, dan mudah-mudahan ya jaringan telekomunikasi ataupun juga di malam hari ini tidak terhambat ya, agar penyampaian informasi mungkin saja dari Handai Tolan kerabat yang bisa terlaksana dengan baik ya. Biasanya diguyur hujan ataupun cuaca yang buruk bisa juga mempengaruhi jaringan komunikasi seluler. Masih menantikan Anda yang ingin bergabung di malam hari ini ya bersama kami di RRI Pro 1 Nabire di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Kelingan matamu dan sentuhan hati.
0: Ya, dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali, Mam Mere.
2: Iya, selamat malam juga, orang Nabire.
0: Iya, silakan, Bunda Ima.
2: Lagunya, siapa yang nyanyi ya? Apa Bung Iman itu yang tak ingin mengemis cinta?
0: Tak ingin mengemis cinta, baik.
2: Ya, nanti tolong carikan penyanyinya dulu. Mungkin Emmanuel.
0: Tak ingin mengemis cinta ini. Ya, boleh silakan.
2: Salam pertama tentunya buat Bung Iman ya. Selamat malam, selamat ketemu lagi dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati. Terus ada Mbak Senja, selamat malam. Ada Mama Bagus bersama keluarga, selamat malam Bunda. Ada Kamingus di Jayapura, ada Bang Kevin juga di Jayapura. Di Serui ada adik Diren sama Bung Simon juga di sana, adik Kristin semua. Selamat malam Jayapura, ada Bang Agus, ada adik Sofi. Semua selamat malam. Di Fakfak ada Putra Tenga, selamat malam Putra, semoga sehat selalu. Dan semua saja Bung Iman ya,
0: iya,
2: yang sudah gabung maupun yang belum, selamat malam saja. Salam sehat selalu dan selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Lagunya, siapa nyanyi?
0: Ini lagu dari Triombisi.
2: Oh, Ya, benar-benar. Itu sudah.
0: Oke.
2: Itu ya buat teman-teman ya, semoga terhibur di malam hari ini.
0: Iya.
2: Buat Bung Iman, terima kasih masih dengar suaranya.
0: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ya, dari Maumere ada Bunda Ima yang sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini dengan lagu dari Trio Ambisi ya. Tak ingin aku mengemis cinta. Lagu ini di cover banyak ya. Ada di cover ala Ablio ya. Ada juga di cover oleh Elcun. Grup Elcun ya. Banyak penyanyi yang cover lagu ini ya, yang aslinya dibawakan oleh trio Ambisi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat bayi.
0: Selamat malam orang Tataran.
1: Selamat baku dapa.
0: Salam baku dapa lagi. Nabire, malam ini diguyur hujan deras ini.
1: Apa puji Tuhan.
0: Iya. Panas-panas tiba-tiba langsung diguyur air.
1: Aku syukur kan. Belum loh. Ada apa bagi-bagi.
0: Bagi-bagi. Nanti ya. Sudah kami usir dari Nabire ke Tondano. Usir padi ya. Silakan Bunda Ima. Bunda Ima, Bunda Iels. Iya.
1: Bukan merintis lagi dari apa?
0: Ayo.
1: Mau bagoyang dulu ini malam.
0: Oh, mau bagoyang.
1: Bagoyang dulu.
0: Bagoyang di bawah sabua ya.
1: Tunggu iya selang lagu apa gitu ya? Tak kontil, tak itu mungkin dari siar.
0: Lagu dari siapa?
1: Siar, tak kontil.
0: Dari siapa Bunda Yes?
1: Tak kontil.
0: Kontil. Kontil, CCR.
1: Iya. Nah, panggil goyang-goyang lo orang Nabire.
0: CCR, Credence Clearwater Revival, Cotton Fire. Ceng-ceng, nah, itu lagu acara itu.
1: Kan itu ya, kalau panggil dulu.
0: Itu lagu-lagu tempo dulu, anak-anak muda itu, acara.
1: Apa aja aku hari ini kata dari apa untuk itu mau special prayer ya mau special prayer kan
0: iya
1: ya lanjut berarti ini dari Bogor sana ada masuk kan wah betul kayaknya bunda tadinya waktu di berjaringan nasional, ya, apa ini ya, yang dari Bogor.
0: Yang dari Bogor itu, Tete Dinda.
1: Ya, salam masih di berjaringan. Bunda udah mendengar, bunda dengar.
0: Dia juga jaga dengar, RRI
1: Nabire. Kalau Teh Dinda ada dengar ini, salam dari Bunda yang di Manado, mudah-mudahan sehat sejahtera, selalu bahagia, lancar-lancar aktivitas, kalau punya usaha juga lancar lagi. Kan Teh Dinda, kalau Teh Dinda tak monitor, kalau Teh Dinda masa kapan-kapan kita lagi Manuel, nanti Manuel sampaikan.
0: Iya. Ada
1: salam dari Manado. Karena kerindu mau ketemu dia cuma lewat suara kan Teh Dinda. Lagi ke ada apa tahu deh. Tetapi yang pertama, tetapi yang bertugas pun. Buat si Manuel, selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama.
0: Amin.
1: Mama dan papa seluruh orang tua diberkati dan sehat selalu seluruh keluarga.
0: Amin, amin.
1: Lanjut, ada apa lagi di Ambon, salam sehat, ada Bang Luhut, kita pemilih, Pak Mato juga di MTP sana, semuanya salam, salam sehat semuanya. Jadi enggak yang ada di Bogor, salam sehat ya kita. Ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ima. Mama Ima itu kan yang Nabila kan?
0: Siapa? Mama Ima ya, tadi?
1: Iya.
0: Mama Ima ini di Maumere.
1: Aduh, sudah. Kira Mama Ima di Nabila lewat.
0: itu Mama Ina, Bunda Iers, Mama Ina di Toko. Oh,
1: Mama. Itu Mama Ina masih.
0: Iya, Mama Ina. Iya, Ina, itu di Nabire, di Toko.
1: Iya, Mama Ina ini, Mama Ina itu Pak Bunda Iers Manado, ada Kecacirin, ada Senja, ada Wulan. Kita boleh kan? Ada, Mama Winda isi, Mama Rahel, Mama Rahel itu Mama Rahel, Mama Winda isi. Salam dari Mata Eos, nih. Ada apa, nih? Semua-semua juga.
0: Iya.
1: Putra Tunggal, Putra Rema, Putra, apa ya, Marbulat, iya kan?
0: Semua-semua juga. Ada itu, DP Besti itu, Mama Ina itu, DP Besti sama Mama Ayu, Mama Ayu.
1: Mama Ayu itu di mana?
0: Sama-sama di Topo 3, Nabire.
1: Oh, Bunda Kampus itu sosok-sosok Mama Ayu, Mama Nopo, Mama Bagi, Mama Ina, sudah semua-semua.
0: Sama-sama aja bungkus.
1: Iya, kalau ada manusia, salam sehat semuanya. Semua-semua tidak ada yang terkecual.
0: Iya.
1: Aku tentunya aman akan berkumandang di utara, terang mendengar semua kan. Untuk Mama, Fadori, makasih selamat malam.
0: Kasih kembali.
1: Baru lagi.
0: Iya, Bunda Iels dari Manado ya, Tataran, sudah bergabung, banyak yang kirim-kirim salam. Semoga sebagiannya ataupun semua lagi monitor ya, jadi ketahuan kalau dikirim salam. Baik, kita dengarkan dulu beberapa teman berikut ini menghibur Anda di malam hari ini dengan cuaca Nabire diguyur hujan. Semua cuaca tentunya patut disyukuri ya, tanpa ada keluh kesah.

0: kita, pasti kita berpikir, ini pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Nabire malam ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nabire, malam ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Di aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pro 1 RRI Nabire.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang terdengarnya aroma musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini ya, di hari Senin 12 Oktober 2006 dari Nabire Lintas pagi siang hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Kami yang bertugas di Nabire Lintas malam, saya Munir Sambire penyiar Anda, ada rekan Suli Sirianto di teknik dan rekan Yan Cikoro di pemancar radio, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda selama hari ini dari pagi hingga malam hari ini. Kita jumpa lagi tentunya di pagi hari besok pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan kami, ada rekan Mega Febriani yang akan menemani hari Selasa Anda di hari baru hingga tentunya di penutup hari. Dengan berbagai program acara, kami akan kami hadirkan temani setiap hari Anda dalam beraktivitas tentunya. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire, bersama saya Dwi Masani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar? Harapan saya dalam keadaan baik. Senang sekali kami Prosatu RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya. Selasa 13 Oktober 2026, saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda dalam Nabire Lintas pagi ini. Pukul 5 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentu saya dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Dengan selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sudah terbangun dari tidur Anda untuk mempersiapkan diri, atau untuk Anda yang tengah mempersiapkan dagangan Anda, atau untuk Anda juga yang tengah beribadah ya, selamat sholat subuh. Juga yang umat Kristiani selamat saat teduh ya, dan juga untuk umat beragama lainnya pastinya. Ya, pendengar, mengawali hari ini hari yang luar biasa, kita penuh dengan harapan. Hari ini hari yang baru, semangat baru, harapan baru. Maka Anda dan kita semua tentu saja jangan putus asa, dan semoga kita mendengar kabar baik dari segala arah, keajaiban juga ya. Dan untuk itu bagi Anda semua yang masih diberikan kesempatan, dan kita semua ya, untuk dapat menjalani hari ini lagi, satu hari lagi yang luar biasa. Selamat menjalankan hari ini dengan baik. Jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dibuatnya indah, agar disertainya kita hari ini ya dalam perjalanan hidup kita. Oke, baik pendengar, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda. Kemudian nanti akan ada siraman rohani. Siraman rohani Hindu ya edisi hari ini. Bersama juga dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu nanti pukul 5.30. Sementara itu nanti pukul 6 pendengar, kita akan mengikuti bersama warta berita daerah Nabire pagi ini. Dan opini publik tentu saja ya, nanti sampai pukul 9 kita akan ikuti bersama warta berita nasional yang kami rilis dari Pro 3. Sementara itu warta berita nasional juga nanti kami hadirkan pukul 7 ya. Dan juga nanti akan ada rangkaian musik informasi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11. Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua, selamat hari Selasa. Semangat ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk rangkaian lagu-lagu yang menyemangati Anda di pagi hari ini. Selamat pagi.

0: Pendengar kami, cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ya di ruang dengar Anda. Sudah kami hadirkan, semoga terhibur saja. Semakin cerah, semakin tadinya gelap ya, tapi ini sudah jam 5:30. Sudah berangsur-angsur terlihat dan nampak langit yang warna abu-abu. Ya, semoga karena hujan semalaman ini deras sekali gitu ya, dengan intensitas yang cukup deras dan panjang. Sehingga harapan saya dan harapan kita semua, langit di hari ini bisa cerah gitu ya, bisa warna biru lagi gitu. Dan sudah ya yang namanya kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Siraman Rohani Agama Hindu bersama juga dengan bersama dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu di ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat berapa saja pagi hari ini. Bagi Anda umat Hindu di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat mengikuti Siraman Rohani Agama Hindu dari atau yang disampaikan oleh Romo Mangku Saiful.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

Om Swastiastu, Om Ayiginamastu, Namasyiram. Selamat pagi pendengar setia RRI Nabire dimanapun Anda berada. Dari pesisir pantai hingga lembah Nabire yang indah. Salam sejahtera untuk kita semua. Subha Sastrakara, semoga Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan asung kertawaran nugrahanya berupa kesehatan, kedamaian, dan kerahayuan bagi kita sekalian. Senang sekali saya dapat kembali menyapa ruang dengar Bapak, Ibu, dan Saudara umat Hindu Sedharma dalam program Santapan Rohani pagi ini. Selama 15 menit ke depan, mari kita mengheningkan cipta, meluapkan rasa syukur, dan merenungkan satu pilar paling mendasar dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mengambil tema dan kita mengangkat judul yang sangat dekat dengan hati kita, yaitu orang tua.

Pendengar yang dikasih Yang Widi, dalam ajaran agama Hindu, penghormatan kepada orang tua bukanlah sekedar etika sosial atau tradisi budaya, melainkan sebuah kewajiban spiritual yang mutlak atau dharma. Dalam Taittiriya Upanishad memberikan penegasan yang sangat mendalam melalui ungkapan Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. Artinya, hormatilah ibumu sebagai wujud nyata Tuhan, dan hormatilah ayahmu sebagai wujud nyata Tuhan. Mengapa orang tua kita disejajarkan dengan manifestasi Tuhan atau Dewa? Sebab sebelum kita mampu mengenal Sang Hyang Widiwasa yang tak berwujud atau Nirguna Brahma, orang tua adalah wujud nyata atau Saguna Brahma yang hadir, memelihara, dan mengasihi kita sejak kita berada dalam kandungan. Ibu adalah wujud ketulusan, kasih sayang tanpa batas, dan pengorbanan yang tak terhitung. Beliau bertaruh nyawa melahirkan kita, menyusui, dan membesarkan kita dengan kelembutan. Ayah adalah wujud ketegasan, perlindungan, dan penopang hidup. Beliau bekerja keras, memeras keringat, menahan lelah dan penderitaan bagi anak-anaknya bisa makan, bersekolah, dan meraih masa depan yang lebih baik. Dalam manifestasi Trimurti, orang tua kita menjalankan tiga fungsi agung tersebut, yaitu satu, sebagai Brahman pencipta yang melahirkan kita ke dunia. Yang kedua, sebagai Wisnu pemelihara yang merawat, memberi makan, dan mendidik kita. Dan yang ketiga, sebagai Siwa atau pelebur yang mengikis kebodohan kita dengan nasihat dan disiplin agar kita menjadi manusia yang berkarakter. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam Sarasya Muscaya Sloka 241-242 mengingatkan kita betapa besarnya utang budi seorang anak kepada orang tuanya. Pengorbanan orang tua adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita bayar kembali, sekalipun kita membalasnya dengan harta kekayaan seluas bumi ini. Namun mari kita cermin diri sendiri kita masing-masing pagi ini. Kapan terakhir kita memeluk ayah dan ibu kita dengan tulus? Kapan terakhir kita menanyakan kabar mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, atau sekedar membuatkan mereka secangkir teh di pagi hari? Atau justru karena kesibukan pekerjaan, mengejar karir, dan urusan duniawi di nabire ini, kita sering mengabaikan panggilan telepon dari mereka. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa memberikan uang dan memenuhi kebutuhan materi sudah cukup untuk membahagiakan orang tua. Padahal di usia senja mereka yang paling dicari oleh orang tua bukanlah tumpukan uang atau kemewahan. Mereka merindukan kehadiran kita, perhatian kita, dan kata-kata manis yang menyejukkan hati mereka. Ingatlah sebuah pesan moral yang sangat dalam. Satu orang tua bisa merawat 10 orang anak dengan tulus, namun belum tentu 10 anak mampu merawat satu orang tua di masa tuanya. Jangan sampai kita tergolong menjadi anak yang kuputra, anak yang lupa akan budi baik orang tua. Pendengar RRI Nabire yang diberkati Hyang Widi, bagaimana bentuk bakti nyata kita sebagai anak untuk memuliakan orang tua? Dalam ajaran Pancayatnya kita mengenal ajaran Pitrayatnya, yaitu pengorbanan suci yang ditujukan kepada orang tua dan leluhur. Yang pertama, memuliakan sewaktu mereka masih hidup atau Pratyaksa Pitrayatnya. Ini adalah bentuk Pitrayatnya yang paling utama. Berbicaralah dengan tutur kata yang santun, hindari menyakiti perasaan mereka, dan rawatlah mereka dengan penuh kasih saat fisik mereka mulai lemah dan sakit-sakitan. Jadikan melayani orang tua sebagai wujud ibadah tertinggi kita. Yang kedua, mendoakan dan meneruskan warisan keberkahan. Jika orang tua kita telah berpulang ke alam fitrah atau meninggal dunia,
Tugas kita belum selesai. Doakan jiwa mereka agar mendapatkan tempat yang damai atau amertam di sisi Hyang Widi. Laksanakan upacara pitrayatnya, ngaben atau serada sebagai sesuatu kemampuan kita tanpa memaksakan diri. Dan teruskan nama baik serta perbuatan-perbuatan baik yang telah mereka contohkan. Yang ketiga, menjadi anak yang suputra. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, adalah seorang suputra atau anak yang berbakti, berbudi, pekerti luhur. Ketika kita hidup jujur, taat pada ajaran Dharma, dan bermanfaat bagi masyarakat Nabire, nama orang tua kita akan terangkat dan dihormati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mumpung mentari pagi ini telah terbit dan sangkala masih memberi kita kesempatan, mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jika ada ganjalan kesalahpahaman atau luka di masa lalu, buanglah ego kita. Datangi mereka, peluklah mereka, mohonlah ampun atas segala kilaf mereka. Bagi Anda yang mungkin orang tuanya sudah mendahului, menghadap Hyang Widi, luangkan waktu sejenak pagi ini untuk meletakkan bunga atau mengaturkan doa tulus dari dasar hati. Senyuman dan kebahagiaan orang tua adalah restu terbesar yang membuka pintu-pintu keberkahan dan keselamatan dalam hidup kita. Restu orang tua adalah restu Tuhan. Menyakiti orang tua sama artinya menutup pintu kedamaian dalam hidup kita. Demikian renungan agama Hindu pada pagi hari yang indah ini. Semoga pesan singkat ini mengetuk pintu hati kita untuk semakin mencintai, menghormati, dan memuliakan orang tua kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Bersama RRI Nabire, selamat melanjutkan aktivitas hari ini dengan semangat Dharma. Mari kita akhiri renungan ini dengan mengumandangkan doa permohonan keselamatan dan paramasanti. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Matur Dewa Bawa Pitru Dewa Bawa Acarya Dewa Bawa Atiti Dewa Yo Bawa. Om Santi Santi Santi Om.

0: Ketika kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi Hindu di ruang dengar Anda, selanjutnya warta berita daerah Nabire pagi ini kami hadirkan.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dampak kabut asap karhutla di Nabire, penerbangan menyesuaikan jadwal.
3: Jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire telah menyusun proyeksi neraca pangan tahun 2026 bertujuan memperkuat ketersediaan hingga stabilitas pasokan pangan.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire edisi Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan, di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Doua Turure Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Arnold Saudila.
2: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Doua Turure Nabire Alrido Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
3: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan, anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja, ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan. Itu jadi semuanya jadi terganggu.
2: Alrido Semenjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Doua Turure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Arnold Saudila melaporkan. Pendengar dari kita, Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk memperkuat ketersediaan, pemantauan serta stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, Dinas Ketahanan Pangan setempat menggelar kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026. Robi Vanindi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah Kabupaten Nabire tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan strategis ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketersediaan pemantauan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Koroa, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan neraca pangan ini bertujuan untuk memetakan secara detail kondisi pasokan, suplai, dan kebutuhan komoditas pangan strategis seperti beras, bawang, daging, telur, serta komoditas lokal lainnya. Melalui data proyeksi ini, pemerintah daerah dapat mengantisipasi potensi krisis pangan, lonjakan harga maupun kekurangan pasokan secara lebih dini.
5: Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih 176.000 jiwa.

0: maksud kegiatan ini adalah menghimpun data lintas sektor untuk menghitung ketersediaan dan kebutuhan 11 komoditas pangan strategi dengan tujuan pertama tersusunnya dokumen proyeksi neraca pangan Kabupaten Kire tahun 2026. Dua, diketahuinya status surplus defisit pangan. Tiga, tersusunnya rekomendasi kebijakan ketahanan pangan daerah.
1: Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai dalam arahannya sebelum membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Pemenuhan pangan masyarakat bukan sekedar urusan perut, melainkan pilar utama penentu kualitas sumber daya manusia dan stabilitas ketahanan nasional. Daerah yang tangguh adalah daerah yang mampu menjamin ketersediaan pangan secara mandiri, merata, dan terjangkau bagi seluruh warganya. Menurut Bupati Mesak Magai, tantangan di sektor pangan semakin dinamis. Perubahan iklim yang tidak menentu, potensi hambatan rantai pasok, hingga dinamika pasar menuntut semua pihak untuk selalu selangkah lebih maju. Pangan yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2: Penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 ini menjadi langkah penting dalam mendukung perencanaan pembangunan pangan yang terarah dan berbasis data. Oleh karena itu, saya menekankan ada tiga hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah pentingnya data yang akurat dan dapat dipercaya. Saya minta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memberikan data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Data mengenai produksi pertanian, peternakan, perikanan, stok pangan harus disiplusi, jumlah penduduk serta kebutuhan konsumsi masyarakat harus dihimpun dan verifikasi secara cermat.
1: Penyusunan neraca pangan ini sangat krusial bagi pedoman dan alat navigasi bagi pemerintah Kabupaten Nabire dalam mengambil kebijakan intervensi pasar, distribusi logistik hingga penyusunan program ketahanan pangan daerah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dalam forum ini, peserta yang dilibatkan terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah, OPD terkait, pelaku usaha pangan, serta instansi teknis lainnya, saling mencocokkan data produksi lokal, ketersediaan stok, dan tingkat konsumsi masyarakat, serta menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Nabire, Yasur Victor Saul, sebagai narasumber. Robi Vanindi melaporkan.
3: Informasi berikutnya, Kabupaten Mimika pada 8 Oktober 2026 genap berusia 30 tahun. Pada momen hari ulang tahun Mimika ke-30, Bupati Mimika Johannes Retop menyoroti pentingnya pembangunan yang berimbang dan berkeadilan mulai dari kampung hingga perkotaan. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Mimika.
4: Mewakili Gubernur Papua Tengah dalam peringatan HUT ke-30 Kabupaten Mimika, Wakil Gubernur Papua Tengah Denas Gley mengajak seluruh masyarakat menjadikan HUT ke-30 Kabupaten Mimika sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kerjasama dalam pembangunan. Menurut Denas, Mimika merupakan milik bersama sehingga masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang perlu saling menghargai serta bersatu membangun daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, TNI Polri, dan masyarakat agar pembangunan Mimika dapat berjalan dengan baik.
5: Pesan dari Pak Gubernur hanya tiga, kalau pemimpin mengayomi masyarakat semua, berarti semua impian dan cita-cita bangsa ini antara Bupati dan Wakil Bupati bekerja sama dengan DPR bersama-sama membangun Mimika ini lebih baik dengan hari yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mimika ini milik kita semua, maka masyarakat yang ada di sini dari Sabang sampai Merauke tidak memandang ke suku mana, tetapi semua tinggal di Timika bersama-sama berpikir membangun bersama-sama di Papua Tengah, Papua Timika di bawah komando Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Karena Bapak Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat Timika yang memilih, masyarakat Timika yang pilih ini ada tujuan dan maksud, yaitu untuk membangun Timika ini. Kalau kita bangun dari Timika ini dari hati, kami yakin suatu saat daerahnya akan lebih maju. Yang ketiga adalah Pak Gubernur sampaikan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mimika yang ke-30 tahun. Semoga hari ulang tahun yang bahagia ini, mari kita jadi satu, bergandeng tangan satu sama yang lain.
4: Puan mengajak masyarakat memperkuat persatuan. Dinas Gleit juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan minuman beralkohol, HIV, dan konflik di antara kelompok yang melibatkan sesama masyarakat Papua. Ia juga menghimbau generasi muda agar menjauhi minuman beralkohol dan menjaga kesehatan. Wakil Gubernur juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran pencegahan HIV serta menghindari perilaku berisiko. Kepada masyarakat suku Lani, Dani, dan Muni yang berdomisili di Mimika, Dinas meminta agar konflik dihentikan dan persaudaraan diutamakan demi menjaga keamanan serta masa depan generasi Papua.
5: Pemuda pemudi yang saya mencintai, keluargaku, sisa yang hidup ini.

0: bersia-sialah tanah ini, tanah-tanah kaya raya ini kita sama-sama membangun.
1: Wakil Gubernur Papua Tengah berharap peringatan HUT ke-30 Kabupaten Mimika menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat persaudaraan, menjaga keamanan, dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Santra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, peduli dengan kesehatan masyarakat, Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Nabire melakukan cek kesehatan gratis dan juga walk fun di Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Majelis Budayana Indonesia tahun 2026. Jeffrey Panjaitan menurunkan laporan selengkapnya.
4: Semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap sesama mewarnai kegiatan Budayana Fun Walk 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ketiga Majelis Budayana Indonesia MBI dan Wanita Budis Indonesia WBI Provinsi Papua Tengah yang digelar Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan 342 peserta, diawali dengan senam bersama, dilanjutkan dengan kegiatan jalan santai yang mengusung semangat kebersamaan dan pola hidup sehat. Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Papua Tengah, Suyrianto, kepada RRI, Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, Budayana Fun Walk 2026 bukan sekadar menjadi ajang olahraga dan rekreasi, namun juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sebanyak 100 orang mengikuti pelayanan kesehatan gratis, sementara itu aksi donor darah berhasil mengumpulkan 65 kantong darah dari 85 orang yang mendaftarkan diri. Dijelaskan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan dan donor darah ini menunjukkan bahwa perayaan hari jadi organisasi keagamaan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan solidaritas serta meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan sesama.
5: Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Budayana Fun Walk 2026 turut menghadirkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh 100 orang. Pelayanan ini didukung oleh tenaga kesehatan profesional terdiri dari dokter dan perawat. Selain itu, aksi donor darah berhasil mengumpulkan 65 kantong darah dari 85 orang yang mendaftar. Kegiatan donor darah ini juga didukung oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Pemeriksaan kesehatan dan donor darah menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Melalui pelayanan ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Melalui aksi donor darah menjadi wujud solidaritas kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dan kebersamaan dapat dikembangkan menjadi gerakan sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Harapannya agar kehadiran MBI dan WBI di Papua Tengah dapat memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya umat Buddha, melalui berbagai kegiatan pelayanan dan pengabdian. Sesuai dengan tagline kami, yaitu peduli melayani, kami berharap kehadiran MBI dan WBI Papua Tengah dapat memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Papua Tengah, khususnya umat Buddha. Kami ingin kehadiran organisasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya melalui kegiatan keagamaan, tetapi juga melalui berbagai bentuk pelayanan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
4: Melalui kegiatan ini, Majelis Budayana Indonesia dan Wanita Budis Indonesia Provinsi Papua Tengah terus mendorong terciptanya kebersamaan, mempererat tali persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat, serta menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Budayana Fun Walk 2026 sekaligus menjadi wujud nyata semangat untuk menyatukan masyarakat melalui aktivitas yang sehat, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai cinta kasih.
5: Kegiatan Budayana Fun Walk 2026 dapat memberi manfaat nyata khususnya di bidang kesehatan sekaligus menjadi langkah awal untuk memperluas pelayanan sosial secara berkelanjutan. Melalui aksi nyata seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah ini, kami berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Kami juga berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan melalui aksi-aksi sosial lain secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat. Bagi kami, kepedulian tidak cukup sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Harapan tersebut menjadi penegasan bahwa keberadaan organisasi tidak hanya diukur dari aktivitas internal, tetapi juga dari kontribusi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
4: Dengan semangat melangkah bersama untuk kesehatan, bergerak bersama untuk kemanusiaan, dan berkarya bersama dalam cinta kasih, peringatan HUT ketiga Majelis Budayana Indonesia dan Wanita Budis Indonesia Provinsi Papua Tengah diharapkan semakin memperkuat kontribusi organisasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, sehat, dan peduli terhadap sesama. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Mendengar informasi berikutnya, kios galon difabel Matahari hadir di Kabupaten Nabire sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi dan membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Kehadiran usaha ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Nabire yang ramah difabel. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Upaya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendirian kios galon difabel Tirta Matahari di Perumahan Geraha Kelapa 2 Kalibobo, Senin 12 Oktober 2026. Usaha yang dikembangkan Yayasan Peduli Difabel Nabire ini dilatar belakangi keprihatinan terhadap terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dewasa. Saat ini 5 penyandang disabilitas telah diberdayakan sebagai pekerja dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire Lahali mengatakan, kehadiran depot air tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemberdayaan difabel, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
2: Pembangunan depot air di Matahari ini diharapkan bisa memberikan manfaat bukan kepada hiasan untuk difabel sendiri, tapi khususnya kepada masyarakat sekitar.

0: Insyaallah bisa terpenuhi.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Difabel Nabire Maria Yetia Saputri Kapitalau menjelaskan, usaha tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendorong mereka agar mandiri secara ekonomi.
2: Yang melatar belakangi pendirian Kias Gawat Difabel Matahari ini adalah keprihatinan dengan banyaknya tingkat pengangguran pada difabel dewasa dan membuka lapangan kerja untuk teman-teman difabel serta menyerukan kesetaraan harkat dan martabat semua manusia. Ya, sama di mata Tuhan, dan mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Serta kami berharap dengan adanya hal ini bisa membangun sinergi yang baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara umum.
1: Melalui usaha ini, Yayasan berharap semakin banyak pelaku usaha yang memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan mereka. Dukungan pemerintah dan masyarakat juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan usaha serta memperluas pemberdayaan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Novebiana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami ajak Anda ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini per hari Senin 12 Oktober 2026.
4: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubur Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubur Rp150.000 hingga Rp180.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibubur Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubur Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubur Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubur Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubur Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubur Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000.

Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibubur Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibubur Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibubur Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibubur Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Dampak kabut asap karhutla di Nabire, penerbangan menyesuaikan jadwal. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire telah penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 bertujuan memperkuat ketersediaan hingga stabilitas pasokan pangan. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.3/2026/PNAP. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, saya Danun Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.3/2026/PNAP tanggal 21 Juli 2026. Telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia, Kecamatan Talukimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga, Jalan Poro Sadan Ulu Salu, Kelurahan Lembang Sadan Malimbong, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Alpius Mangawing sebagai penggugat lawan Monica Mangesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkan melalui RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Demikian untuk diketahui, atas perhatian diucapkan terima kasih. Nabire 12 Oktober 2026 tertanda jurusita Danun Gali Wahyu Hidayat AMD.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
2: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu kok. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah Maci, cepat ya.
1: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Aku marah kah?
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarang.
4: Nabire, pagi ini.

pagi Anda berada, demikian pagi TGT bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua, tetap semangat ya. Ya, pendengar, sudah berangsur-angsur cerah di luar sana, walaupun sebenarnya kabut masih menyelimuti kota Nabire kita tercinta di pagi ini, masih abu-abu langitnya. Berharap bahwa ini bukan hanya saja asap ya di Kabupaten Nabire, tetapi juga dampak dari asap di bagian atau daerah luar dari Kabupaten Nabire. Kita tetap semakin hari semakin baik ya, dengan usaha-usaha yang tentu saja dilakukan oleh semua pihak ya, untuk memadamkan kobaran api. Masih juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya, dan asap juga bahkan di Papua. Ini ada beberapa daerah memang yang masih terjadi karhutla, sehingga kita di Nabire ini juga mendapat dampak dari kabut asap tersebut. Walaupun secara data pendengar ya, tadi disampaikan Pak, untuk Nabire sendiri juga sudah berangsur-angsur membaik kaitannya dengan karhutla ini. Hanya saja memang kabut asap masih cukup tebal ya. Ini pagi ini masih kelihatan, walaupun semalam sudah hujan deras, tapi lebih baik dari hari-hari kemarin. Lebih baik dari hari-hari kemarin. Ini juga langitnya masih abu-abu, mungkin karena hujan juga gitu ya. Oke, pendengar, apapun itu tetap semangat saja untuk Anda semuanya. Dan kami masih kami membuka kesempatan bagi Anda untuk ikut bergabung dalam opini publik pagi ini. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan, pendapat, aspirasi Anda secara santun ya, melalui line telepon kami di 0984-22074, juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, benar. Pagi ini kita terkait dengan masih dengan kebakaran kabut asap ya, akibat kebakaran hutan dan lahan. Tadi pagi tadi disampaikan juga dalam warta berita bahwa ini juga menghambat alur atau jalur penerbangan ya, bahwa ada beberapa atau sejumlah penerbangan mengalami penundaan penerbangan atau delay, hingga bahkan ada juga pembatalan ya akibat terbatasnya jarak pandang. Iya, kita bisa bayangkan juga ya, kita di seputaran kota kalau misalkan memang kabut asap tebal, ini jarak pandangnya sungguh sangat memprihatinkan ya. Dan apalagi untuk pesawat gitu ya, dimana ini sangat krusial sekali, juga menjadi salah satu persyaratan ya, artinya untuk sebuah pesawat dapat terbang gitu. Dan juga pagi tadi disampaikan oleh ya pihak bandar udara ya, UPBU Doa Turure juga pendengar ya, bahwa memang kabut asap ini masih ada ya, sehingga kemarin masih cukup tebal. Ini juga sumbangan dari daerah-daerah lain ya di Papua. Oke, selain itu juga pendengar terkait dengan ya, terkait dengan berita lainnya yang kami angkat dalam opini publik pagi ini, dan Anda bisa menanggapi tadi masih terkait dengan kabut asap ya. Bisa Anda menanggapi hal ini. Selain itu juga terkait dengan ketahanan pangan ya, penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 ya. Ketahanan pangan ini juga sangat penting sekali ya. Kalau kita bicara soal ketahanan pangan, banyak di dalamnya ada bahan-bahan pokok ya, sandang, papan, pangan. Ini untuk kita semua, ini penting ya. Oke, baik pendengar, ataupun mungkin ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, silakan saja secara santun melalui line telepon kami di 0984-22074. Setelah semalam hujan ya, hujannya deras, pasti baik dari Anda ini saya banyak juga melihat di apa ya, media sosial atau story di WhatsApp juga, bahwa kita semua senang ya dengan turunnya hujan yang deras. Kemudian mungkin pagi ini agak sedikit slow mellow ya, karena cuaca juga ini masih mendung-mendung ya, seakan-akan seolah-olah membuat kita untuk tetap berada di atas tempat tidur ya. Tapi yang pasti Anda harus tetap beraktivitas karena ini baru awal minggu ya, baru hari Selasa ya, di hari Selasa. Jadi tetap semangat, harus semangat ya. Jadi segera bergegas ya untuk beraktivitas lagi di hari ini pastinya. Adik-adik kita yang sekolah baru selesai atau menyelesaikan simulasi TKA ya, dan mungkin dalam minggu ini Bapak Ibu guru juga sedang mempersiapkan terkait dengan ujian yang akan berlangsung di hari Senin depan untuk beberapa sekolah SMA-SMK juga gitu ya. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik hingga menyelesaikan tugas tanggung jawab sebagai pendidik ya, dan juga anak didik ya, atau siswa-siswi gitu ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang akan ke tempat tugas masing-masing, tetap semangat saja, hati-hati dalam perjalanan, jarak pandangnya dijaga ya,
Dan juga pasti lampu merah atau traffic light ini cukup padat ya, dan juga beberapa jalan yang langsung berbatasan dengan sekolah gitu ya, atau jalan di area sekolah ini juga sangat berpengaruh ya, sehingga untuk Anda jangan laju-laju kendaraannya, harus pelan-pelan, harus berhati-hati ya. Oke, pendengar yang sedang berolahraga, selamat berolahraga. Yang lagi sarapan, selamat sarapan. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung pagi ini, kami tunggu partisipasi dari Anda. Di bulan Oktober ini beberapa hal ya, artinya sudah kita temui gitu ya, dari awal Oktober hingga tanggal 13 ini, dan tetap semangat saja untuk kita semua. Oke, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami juga informasikan bahwa hari ini ada beberapa kegiatan yang berlangsung gitu ya di Kabupaten Nabire. Beberapa hari lalu, dari hari Minggu sampai kemarin ya, itu juga sudah terselenggara, ya sudah terselenggara penutupan lomba FKACP ya. Dan juga hari ini nanti akan ada upacara penutupan ya TMMD di Wanggar. Sementara itu juga beberapa giat-giat lainnya ini juga akan dilaksanakan di hari ini, baik itu di kabupaten maupun di provinsi secara keseluruhan ya, di provinsi Papua Tengah. Oke, baik pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung sembari menanti, saya hadirkan dulu ya lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Nanti jam 7 kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami delay dari Pro 3. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat ya, semangat oke-oke. Ya, untuk Anda semuanya dari Tompi dengan Sedari dulu.

0: Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini dalam Opini Publik ya. Waktu kita nanti kurang lebih 4 menit lagi dan nanti pukul 7 kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Nasional. Setelah itu kami balik kembali untuk menyapa Anda masih dalam Opini Publik pagi ini ya. Masih tentang topik kita, utama kita hari ini yaitu tentang kebakaran hutan dan lahan atau kabut asap terlebih khusus di Bandara Doa Turure Nabire yang sampai kemarin ya ini terlihat masih terdampak asap ya atau kabut asap dari beberapa daerah lain di Indonesia selain dari Nabire juga tapi dari daerah lain. Hari ini sudah cukup baik pendengar ya, sejauh mata memandang sudah berkurang asap, bahkan mungkin di beberapa tempat di Nabire sudah tidak ada, sudah lebih segar ya dari hari-hari kemarin ya. Jadi harapan kita semua bahwa tetap bisa dalam keadaan yang sehat ya lingkungan kita. Oke, baik pendengar, sembari menanti partisipasi dari Anda dalam Opini Publik pagi ini, hadirkan beberapa informasi. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personil gabungan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Dan pemerintah juga pendengar ini menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api. Dan tingkat keberhasilan operasi pemadaman dan darat rata-rata ini mencapai lebih dari 80% luas area kebakaran harian. Sementara itu petugas ya juga masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar pada 6 provinsi prioritas. Seperti itu pendengar. Pemerintah juga menempatkan fokus utama penanganan ya untuk Karhutla ini pada wilayah rawan provinsi seperti di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sementara itu 4 provinsi lain yang mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi serta Kalimantan Selatan juga telah menunjukkan perkembangan yang berangsur-angsur membaik. Sementara itu juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengidentifikasi kemunculan bibit awan hujan serta secara menyeluruh di lapangan. Dan pada saat memimpin rapat juga pendengar presiden kita ya, Presiden Prabowo juga bersama dengan jajaran menteri dan kepala daerah di Istana Merdeka Jakarta. Dan pertemuan ini dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto serta Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Bapak Agus Subianto. Ya, benar seperti itu ya. Jadi memang untuk Karhutla ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia kurang lebih hampir 3 bulan ya. Kita bersama-sama mengikuti perkembangan hutan, kebakaran hutan dan lahan. Dan memang disampaikan juga pendengar ya bahwa untuk dari Badan Meteorologi ya, Bandara Doa Turure Nabire Bapak Husein Kamadi terkait dengan hujan ya yang diperkirakan akan turun hujan untuk Kabupaten Nabire ya dan juga Papua Tengah ini pada bulan November ya. Jadi bulan depan ini bulan November mendatang pendengar ya, ini sudah kemudian diperkirakan ya, ini artinya perkiraan ya bahwa akan turun hujan untuk wilayah Nabire dengan intensitas sedang ya. Dan juga terkait dengan El Nino ya, ini masih akan berlangsung hingga Januari tahun 2027. Seperti itu. Jadi sudah bisa kita mengantisipasi pendengar ya, disampaikan juga oleh Pak Husein terkait dengan ketika sudah selesai dari musim kemarau ya, atau bahkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup panjang dan berkepanjangan ya di Kabupaten Nabire. Nah ini harus mengantisipasi juga nanti untuk curah hujan yang di Nabire juga, ini kalau hujan ya ini dengan intensitas yang sedang sampai tinggi, ini bahkan bisa menyebabkan bencana yang lain gitu ya, seperti beberapa waktu lalu banjir dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi perhatian untuk kita semua seperti itu. Oke, pendengar, kami akan mengupdate terus informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya untuk Kabupaten Nabire dan juga Papua Tengah pastinya. Dan pendengar, sebelumnya kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya revisi undang-undang penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan undang-undang pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Pemanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumur Hidayat, mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Panasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Brit Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
3: Berikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun, gitu kan, kalau ini bersifat sengketa, maka berhubungan dengan kode etik, gitu kan, karya jurnalistik penyiaran. Gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya, gitu kan.
2: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
4: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
2: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
5: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan-wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
6: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan-wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu, pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
5: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
7: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
5: Direktur UT Surabaya Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
1: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
8: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPD yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang endap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
9: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Yang menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
8: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, di pusat kan? Turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih, daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPD yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang endap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
9: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
10: Yang bekerja itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bersekolah. Kita ambil hitungan aja ya, pasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada. Bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya, ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, yaitu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
9: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
1: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan menguruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
11: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontorama, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontorama, Muhammad Ahmad Fodel, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator VC195 dan VC135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan tanah hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
12: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu mestinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
11: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros, M. Ilham Alimsa, mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
13: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman, sehingga kita tidak lakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
11: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C, PT Etas. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Camat Puncu Kabupaten Kediri.
15: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
16: Dampaknya selain jalan,
15: lain terserah air. Ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu.
14: Sementara itu, setelah Bas Munit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tata, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tengah Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
17: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang perkembangan, kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima, tapi yang perlu dicatat bahwa kami, Camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
14: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
1: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
18: menggunakan dana APBN. Kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak, 18 bulan waktu pelaksanaan.
19: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPA tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gundang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RP Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gundang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gundang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
18: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK, kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya, air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gundang melalui dua BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan dua.
19: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saradan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Cirapan dan Krepet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
20: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
19: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton kualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Melalui Sahan melaporkan.
1: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
21: Kami terbatas kuota, jadi investor yang di Batang itu sangat
22: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Eri Wibowo, mengatakan perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
21: Asosiasi Pengusaha Indonesia mendapatkan informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun hanya sekitar 2 meter. Seperti itu sih. Jadi harapan kami semoga dengan kuota ini ditambah, harapannya walaupun bisa lagi yang 10 dan 25 gitu, bisa segera diimplementasikan seperti itu.
22: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
0: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Dan memang tentu tidak bisa, belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat catat kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk apa namanya, bahasa kalau kami ya, bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lain.
22: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
3: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
4: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
23: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
24: Ini jualannya apa, Mbak?
23: Jualannya nasi cokot.
25: Ya, ya, semoga sering-sering dikirim-kirim biar bisa membantu dari penjualan kita.
26: Dan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
1: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati. Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal.

0: bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2026, meningkat 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reski Kurniawan.
3: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinkes Papua Silas Mabui mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader, puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati, dan Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
4: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk mau lakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka semua masyarakat wajib datang untuk melakukan pemeriksaan.
3: Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinkes Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman.
4: Ada beberapa kelambu yang kami lihat secara langsung itu sudah tidak sesuai dengan standar, di mana kelambu itu sudah pindah untuk memilih rica, siri, terus tanaman-tanaman lainnya yang dianggap agak sedikit mahal nilainya. Sehingga kami secara program itu memang merasa kecewa untuk penggunaan kelambu anti malaria itu digunakan di tidak sesuai dengan posisi peruntukannya. Sehingga kami berharap dengan wawancara ini, kami berharap masyarakat yang ada di Tanah Papua bisa menggunakan kelambu sebagai bagian daripada melindungi diri, terutama untuk menghindari gigitan nyamuk malaria.
3: Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria, sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pasca insiden pembakaran di Lapas Merauke, Kepolisian Resort Merauke melakukan penyelidikan penyebab kebakaran untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan selengkapnya di Sikardana.
5: Usai kejadian pembakaran lapas kelas 2B Merauke, Kepolisian Resor Merauke langsung melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dan memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke Kompol Jerry Koagau mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dan bila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran.
6: Warga binaan yang berada di dalam dan sudah menerima bahwa mereka tidak akan melakukan aksi lagi, sehingga tidak ada napi yang dipisahkan. Namun, terkait kasus pembakaran ini, kami sudah perintahkan kejayaan resim dan pasar resim untuk melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya di kantor lapas.
5: Usai kejadian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bemeroke Hendrik mengajak seluruh warga binaan bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan lapas pasca insiden kebakaran. Ia juga meminta warga binaan menyampaikan setiap keluhan maupun persoalan melalui komunikasi yang baik agar dapat dicarikan solusi bersama. Hendrik menegaskan, selama ini pihaknya berupaya membangun komunikasi baik dengan warga binaan. Karena itu, ia mempersilakan warga binaan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang dihadapi selama menjalani masa pembinaan di Lapas Merauke.
7: Tidak ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini. Jadi, berita bahwa ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini, itu tidak. Karena warga binaan itu di dalam meminta bahwa jangan sampai kami yang tidak berbuat apa-apa menjadi korban untuk dipindahkan kemana-mana. Karena walaupun kami ini di Lapas Merauke itu menerima ya tahanan dari 4 kabupaten, jadi kami mungkin bisa nanti untuk memerintahkan kepada pimpinan untuk yang asli dari Tanah Merah mungkin nanti kita setelah putus mungkin kita akan kirim ke Lapas Tanah Merah.
5: Sementara di hadapan ratusan warga binaan, Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Gepse menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri dan instansi vertikal telah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah penanganan menyusul insiden kebakaran di Lapas Merauke. Pemerintah ingin memastikan proses penanganan tersebut terus dilakukan sesuai prosedur agar situasi kembali normal.
8: Memberikan perhatian terkait dengan kebakaran yang dialami oleh lapas, khususnya bangunan kantor, yang mana tadi sudah kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi agar kebakaran ini tidak meluas. Tetapi kita juga memberikan kepercayaan kepada institusi yang menyidangi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ini, apa penyebabnya, terus kemudian berapa kerugiannya, itu juga nanti kita dengarkan keterangan dari institusi yang berkompeten, dalam hal ini mungkin pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan disampaikan kepada publik bahwa akibat apa yang menyebabkan sehingga kondisi lapas ini bisa turun. Tapi
5: melalui kejadian tersebut diharapkan komunikasi antara petugas lapas dan warga binaan semakin diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan semua pihak dinilai penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta menciptakan suasana yang tertib dan damai di lingkungan Lapas Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya di mana
9: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Dengan Anda masih bersama kami di Persatu Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pendekar musik informasi akan berlangsung di ruang dengaran 39 ya. Untuk edisi hari ini, dialog Nabire menyapa tidak dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, untuk Anda semuanya selamat pagi ya, yang sudah ke tempat tugas masing-masing. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, semangat ya, dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Adik-adik kita yang sekolah juga sudah mulai beranjak ke sekolah masing-masing ya, bahkan sudah memulai juga untuk belajar mengajar. Juga untuk Anda yang akan berdagang di hari ini ya, di pasar-pasar tradisional, di pasar ya, semua pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, selamat pagi, semangat ya untuk Anda semuanya. Ya, dan juga untuk Anda yang melaut, yang berkebun, yang bertani ya, selamat pagi mama, bapak, kakak, adik dorang ya, selamat beraktivitas di hari ini, semangat pastinya ya, dan juga menghasilkan sesuatu yang baik, amin. Ya, baik benar, kami hadirkan di ruang dengar Anda musik informasi, dan juga kami masih menanti partisipasi dari Anda untuk opini publik pagi ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, kabut asap, dan juga ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, tanggapan, pendapat Anda secara santun, silakan pagi ini. Ada Komang dengan ya, sebab kau terlalu indah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Ya, pendengar kami yang jangan mengikuti warta berita nasional yang kami rilis dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semuanya.